0: aktif dan juga judi online.
1: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
2: Taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar jodoh dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
4: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wangsing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wangsing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PNI Kabupaten Wangsing.
3: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Aceh. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
6: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dahlil Anjar Simanjuntak menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahlil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahlil Anjar.
7: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh. Jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi, tiba di asrama haji. Dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya benar didampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada kakaknya dan ada kepala.
6: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa saya Dahlil menegaskan

0: tenang, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dhanil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke Tanah Air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
2: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
3: Wahai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas harus siap membantu termasuk pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di Tanah Air.
2: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Atria Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
4: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya, tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
2: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya.
5: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak Asrama Haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
6: Kami terima tiga juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya targetan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Kita dengan toko di depan di kapal itu rata-rata nama penuh pokoknya keprovinsi dan barang-barang jemaah haji Makassar itu melebihi dan tanggung yang ke Indonesia.
5: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah Debarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total dan jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap cengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini, kita perlu meneguhkan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami makin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
5: negara terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib berlalu lintas, jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi. Sehingga bapak ibu sekalian, putra putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara humanis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
6: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar. Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang, semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Selaga Pesta Bola Dunia 2026.

Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi

0: dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung berlawan.
0: Itu Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Yomede, Konan dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-55.

0: menghasilkan sepakan yang membuat gawang Milan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
1: Penusuk kali ini Patrick Norwegian dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Gol! Gori! Gori, gori, gori! Haaland! Haaland! Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda. Selepas tadi kita ikuti bersama rekan Zaini dengan beragam kabar-kabar terkini dan teraktual baik dalam maupun luar negeri yang sudah tersaji ya dalam Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan Warta Pagi yang juga mengabarkan informasi-informasi terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang tadi sudah dihadirkan oleh rekan Sari Julia, dilanjutkan dengan kabar terkini dan teraktual seputar siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang tadi juga sudah banyak sekali komentar-komentar yang sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda bersama rekan Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia, yang tadi sudah banyak sekali memberikan komentar-komentar terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026 di edisi hari ini di awal bulan Juli 2026, di mana tadi mempertandingkan Pantai Gading versus Norwegia, dan juga dilanjutkan dengan Prancis kemudian melawan Swedia. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan saksikan bersama, kita akan dengarkan bersama pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Ekuador yang harapannya nanti juga bisa mengisi dan juga mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi awal bulan Juli di 2026. Bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda pendengar di perjalanan Kediri pagi yang tadi sudah saya buka ya sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya ingin menyemangati Anda kembali untuk hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin, dan semua agenda-agenda yang sudah Anda rencanakan mudah-mudahan bisa tereksekusi satu persatu dengan baik tanpa ada kendala berarti, termasuk juga adanya target-target yang mungkin bulan Juni kemarin belum tercapai. Mudah-mudahan bisa kita tutup dengan baik, kita capai dengan maksimal di bulan Juli 2026. Perjalanan kita di Kediri pagi tentunya masih sangat panjang sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan saya masih akan hadir nanti di perjalanan Kediri siang yang merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tim penyidik Kejaksaan Negeri Tulungagung ini menggeledah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada Selasa sore kemarin guna mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan tahun anggaran 2022. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni, mengatakan penyidikan perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti serangkaian penyelidikan pada bulan Mei 2026. Perkara tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan hukum dengan fokus penyidikan antara lain terkait proses dan nilai pengadaan tanah. Disampaikan pendengar, pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan Tulungagung ini menghabiskan anggaran sekitar 10 miliar rupiah ditambah biaya notaris senilai 125 juta rupiah dan jasa appraisal 57 juta rupiah. Menurut Roni, pendengar, hingga saat ini aset tersebut juga belum memiliki sertifikat hak pakai sehingga seluruh proses pengadaan masih terus didalami penyidik. Selama proses penyidikan, Kejari Tulungagung telah memeriksa sekitar 30 orang saksi yang terdiri atas pejabat pemerintah daerah, pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, serta pemilik lahan sebelumnya. Dalam penggeledahan di dua kantor OPD tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pengadaan tanah Griya Dalem Kanjengan. Kita bergeser ke Trenggalek, Jawa Timur. Pendengar, pemerintah Kabupaten Trenggalek ini meraih peringkat kedua dalam penilaian kinerja pencegahan perkawinan anak atau PPA Award tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah Kabupaten Trenggalek dalam memperkuat perlindungan anak. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifa Fauzi kepada Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Provinsi Jawa Timur 2026 di Rumah Sakit Daerah Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya pada Selasa kemarin. Berdasarkan hasil penilaian kinerja, pendengar, Kabupaten Trenggalek ini menempati peringkat kedua berkat sejumlah program dan inovasi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Beberapa program unggulan yang menjadi penilaian antara lain Desa Nol Perkawinan Anak, Rumah Latih Terapi Tumbuh Kembang, serta pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang diintegrasikan hingga tingkat desa. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah juga dinilai berhasil memperkuat regulasi melalui peraturan daerah, peraturan bupati, dan instruksi bupati sebagai landasan kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Trenggalek. Penghargaan tersebut ini diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektoral dan juga menekan angka perkawinan anak serta meningkatkan pemenuhan hak-hak anak di seluruh daerah.

Dari Tulungagung dan Trenggalek, kita bergeser menuju ke Blitar, Jawa Timur. Di tengah munculnya desakan penghentian program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah daerah, Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tiu Samba, ini justru menegaskan dukungannya terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Ia menilai MBG harus terus dilanjutkan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya balita, anak sekolah, dan ibu hamil. Meski demikian, Eli menyatakan pemerintah Kota Blitar mendukung langkah Badan Gizi Nasional atau BGN guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program di lapangan. Pihaknya tetap mendukung adanya evaluasi dan juga tentunya akan didukung jika memang harus terpaksa ditutup. Karena bagaimanapun juga pihaknya sangat menghormati program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan disampaikan bahwa program tersebut memiliki tujuan yang baik, yakni untuk anak-anak balita, anak-anak sekolah, dan ibu hamil yang merupakan juga satu pihak-pihak penting yang harus diperhatikan dengan bukti angka stunting di Kota Blitar yang menurun drastis sejak adanya program MBG. Disampaikan pendengar bahwa MBG merupakan intervensi penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah penurunan angka stunting di Kota Blitar yang dinilainya mencapai capaian positif dan perlu dipertahankan. Ya, turut mengakui setiap program baru ini tentu membutuhkan proses penyempurnaan agar pelaksanaannya semakin efektif. Jika tidak ada program-program seperti MBG, ini tentunya juga banyak kelemahan seperti KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih yang memang dinilainya cukup lemah. Karena bagaimanapun juga ini merupakan program baru, program berjenjang yang tentu saja membutuhkan evaluasi-evaluasi berlanjut. Pihaknya dari pemerintah ini juga selalu senantiasa mensupport dan juga terus memonitor. Elim juga menegaskan pendengar, pemerintah Kota Blitar terbuka terhadap evaluasi baik terkait operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG maupun validitas data penerima manfaat. Namun, menurutnya, kewenangan untuk menentukan kebijakan maupun sanksi tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.

0: Ada Mentari dari Mita Lestari yang mengantarkan kita di menit 54 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Satu tembang menarik dan juga ngebit begitu ya, pas dinikmati di jam-jam seperti sekarang di mana kita butuh asupan energi positif dan juga motivasi untuk menggelorakan semangat kita untuk melewati hari Rabu yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan baik yang akan kita jelang bersama. Pendengar, kita hadirkan informasi berikutnya di program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi awal Juli 2026. Diinformasikan pemerintah Kabupaten Jombang ini menghentikan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di 3 organisasi perangkat daerah atau OPD per 1 Juli 2026. 3 OPD yang dimaksud yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kemudian serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan demikian pendengar, seluruh ASN di 3 OPD tersebut, di antaranya ada Distikbud, DPMD dan DPPKB P3A, ini wajib kembali bekerja secara penuh dari kantor mulai bulan Juli 2026. Disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Jombang, Agus Purnomo, pada Selasa sore kemarin, bahwa adanya keputusan menghentikan WFH ASN di 3 OPD diambil berdasarkan hasil evaluasi saat inspeksi mendadak atau sidak. Dalam sidak tersebut, pendengar, yang meminta daftar pegawai yang sedang menjalankan WFH. Selanjutnya, ASN yang tercatat WFH diverifikasi secara acak melalui panggilan video guna memastikan mereka benar-benar menjalankan tugas selama jam dinas. Seluruh ASN dan juga WFH yang dihubungi melalui video call satu persatu untuk memastikan mereka tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan. Namun dari hasil pengecekan, masih ditemukan sejumlah ASN yang tidak mengangkat panggilan video maupun tidak memberikan respon. Padahal selama menjalankan WFH, mereka tetap diwajibkan siaga dan dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Temuan tersebut ini menjadi salah satu pertimbangan utama Pemkab Jombang menghentikan skema kerja dari rumah di 3 OPD tersebut. Disampaikan Agus bahwa WFH ASN memang memberikan dampak terhadap penurunan biaya operasional, khususnya di sejumlah kantor OPD, salah satunya adalah penggunaan listrik. Di Sekretariat DPRD Jombang misalnya, pengeluaran listrik ini berkurang sekitar 1 juta rupiah per bulan dari sebelumnya sekitar 23 juta rupiah menjadi 22 juta rupiah. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri Pagi dalam program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi awal Juli 2026. Namun jangan khawatir, nanti kita akan lanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini dengan program-program menarik. Di antaranya, saat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali lagi bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 dengan jadwal untuk hari ini pada pukul 8 di kalender 1 Juli 2026 kita akan mengikuti bersama pertandingan Meksiko melawan Ekuador yang harapannya dapat menghibur dan juga menyemangati ya untuk agenda-agenda Anda di pagi hari ini. Saya akan menjumpai lagi Anda nanti di perjalanan Kediri siang yang tentunya masih dengan menghadirkan program-program menarik yang sudah kita kemas untuk membersamai Rabu yang penuh dengan semangat dan juga energi positif di awal bulan Juli 2026 di pagi hari ini. Terus melaju bersama Pro1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta

kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya, menjalankannya maksud kami ya, mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, mendengarnya kita bergeser ke informasi yang pertama dalam penyajian musik dan informasi edisi siang hari ini, datang dari Ponorogo, yang mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ponorogo bersama dengan warga mengandalkan cara tradisional dengan teknik kepyok untuk memadamkan kebakaran hutan rakyat di Kecamatan Balong hari Selasa kemarin ya, tepatnya pada Selasa malam. Metode manual tersebut dipilih dikarenakan memang titik api berada di kawasan perbukitan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam kebakaran maupun mobil tangki air. Petugas gabungan bersama dengan masyarakat terlebih dahulu membuat sekat bakar guna memutus jalur rambatan api. Setelah itu pemadaman dilakukan secara manual menggunakan ranting pohon untuk memukul kobaran api hingga padam. Menurut anggota BPBD Ponorogo Aris Ahmadi ya, mengatakan ya bahwasanya upaya yang dilakukan adalah dengan memutus api ya, dengan membuat sekat kemudian memadamkannya secara manual dengan cara kepyok. Aris pun menjelaskan akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Medan yang berada di kawasan perbukitan membuat kendaraan pemadam maupun mobil tangki air pun tidak memungkinkan untuk mendekati titik api. Kebakaran mulai terjadi sekitar pukul 16 sore ya, dan melanda kawasan Gunung Deloko di Desa Tatung serta Gunung Gede di Desa Muneng, Kecamatan Balong. Di Desa Tatung sendiri luas lahan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Kondisi musim kemarau yang disertai banyaknya tumpukan daun kering membuat api dengan cepat merambat ke berbagai titik di kawasan hutan rakyat yang didominasi vegetasi tanaman rimba campur. Hingga malam hari, BPBD bersama dengan warga masih terus melakukan pemantauan di dua lokasi kebakaran tersebut. Petugas mengkhawatirkan api akan terus meluas apabila tidak segera dikendalikan. Baik, mendengarkan informasi dari Ponorogo menutup jumpa kita. Ada penjelasan musik dan informasi, mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Saya lagi tepat pada pukul 12 kita bergeser dan menjelaskan Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari, yang bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air 0354 3111 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RS.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,4 FM dari Pro 1 Gede dengan hal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Adolfo dan dengan kita memasuki penyajian Sekoci. Selalu keroncong juga campur sari bisa merequestkan lagu kesayangan Anda mendengar ya. Lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air 0354311108 atau penjawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0813460289 atau di 0857253525250. Jalur Anda sudah ada yang masuk, sapa dulu, halo selamat siang Sekoci.
1: Siang
0: Sekoci, Senandung Keroncong
1: dan campur sari.
0: Ada Lek Dul, Kota Kediri.
1: Betul sekali.
0: Gimana kabar-kabar, gimana?
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Ini cuaca cerah.
0: Cerah ya, sama, pari juga sama.
1: Enggak panas ini, dingin.
0: Dingin nggih?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarau mungkin.
0: Kemarau mungkin benar, bisa jemur-jemur pakaian kering sak niki.
1: Iya, semua kering ini sudah selesai ini. Baru dikukuti itu.
0: Wih, alhamdulillah. Nggih, monggo Lek Dul, apa ini lagunya ya?
1: Lagune Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto dari
1: Dimas Tejo bisa.
0: Dimas Tejo, oke. Monggo salam-salamipun.
1: Salame Kong Bani, ada Pak Sukarji, Pak Tarsi di kiri kota, ada Pak Ugi ya,
0: okay.
1: Bangsal itu,
0: okay.
1: Bangsal, ini salam kenal Pak Ugi,
0: boleh
1: niki mirengaken, midhangetaken,
0: Lekdul, Lekdul,
1: dekat ini,
0: inggil leres,
1: mas,
0: dekat nggih.
1: Alhamdulillah. Mas Arilia,
0: iya,
1: kecamatan.
0: Satu kecamatan, beda
1: desa. Jangan satu desa aja, satu kelurahan. Bangsal.
0: Di Bangsal nggih, nggih, nggih. Lanjut.
1: Ya, ada Pak Menoto, Pak Agus, Pak Yanto.
0: Heeh.
1: Yang Purbo.
0: Oke.
1: Ada Pak Mariono juga.
0: Oke.
1: Bung Slamet ya. Baugeng, Baugeng yang ada di gitar.
0: Dan lanjut, semuanya. Semuanya aja.
1: Yang lagi mendengarkan acara Sekoci, nanti bertemu lagi di
0: ketemu lagi.
1: Rendang.
0: Inggih, siap, siap.
1: Terima kasih,
0: matur nuwun, inggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar ya, di belakang Lek Dul ada Pak Sitioko, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Sekoci.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekoci.
2: Sekoci pare.
0: Senandung
2: Keroncong campur sari. Panglipur sari.
0: Sari, siap. Gimana Pak Sitioko bapakku kabarnya?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Gimana Mas Arif? Pangestu insya Allah sehat. Siap Pak Setioko.
2: Nggih.
0: Monggo. Oh,
2: ada kiambaan nih wow.
0: Ah kiambaan mawon. Rencang-rencang sedang apa? Duki, duki Pak ya. Bener ya Pak ya. Duki, apalagi lagi.
2: Oh, rencang
0: toh. Oh rencang-rencang lagi nulis.
2: Lho lae kok rencang berarti
0: lho. Bener ya? Bener kan? Bener tak Pak? Saya bener tak bahasanya? Bener ya?
2: Rencang kok.
0: Rencang-rencang. Eh, jangan gitu. Siap. Pak, apalah Pak lagunya Pak? Peh iki.
2: Lagunya itu ada Mendung Tanpa Hujan.
0: Mendung Tanpa Hujan campur sari. Monggo salam-salamipun.
2: Salamipun kagem sedoyo fan RRI.
0: Inggih.
2: Sugeng widhangetaken.
0: Inggih.
2: Semangke mawon wonten rendang kula sebutaken.
0: Oke. Siap.
2: Nah, kita aja ya.
0: Terima kasih Pak Setioko. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Yuk di belakang. Pak Eyang Purba baru aja mau dibacain gitu kan ya. Malah WA duluan ya. Bentar dulu Eyang ya. Ada Pak Setioko tadi soalnya. Oke deh kalau kayak gitu saya bergeser ya dari Pak Setioko. Ada dari Utinya Aska Aliza ya sudah masuk ya. Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari Mas Aril ya. Dari Utinya Aska Aliza mau request lagunya Taman Juruk versinya Faril Prayoga. Tapi udah diputarkan ya di segmen tadi ya versinya Valden ya. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Kediri aja. Terima kasih Mas Aril. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.

Oke, baik, dia di belakang dari utinya Askaliza ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung. Benar enggak sih? Iya benar ya. Dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Oke. Sekocis dan keroncong juga campur sari. Dari Pak Mariono Karangwaru Tulung Agung tadi putarkan lagu pop keroncong terkenang-kenang dari Nurul Mahendra. Siap. Taruhnya Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purba, ada Lek Dul juga, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Arir Fonda dan dua darah cantik lah. Enggak ada nih Pak Mariono ya, saya sendirian aja ya. Ada sih adik-adik ya, nanti masuk di rendang nanti ya. Sama petugas, dengan kesehatan, kebahagiaan, lancar, rezekinya barokah, amin ya. Ditunggu lagunya insya Allah, okay. Di belakang dari Pak Mariono ada dari Eyang Purba ya. Selamat siang bos ya. Sekocis dan kelonjong juga campur sari gitu katanya. Siang juga Eyang ya, request lagunya Kedanan ya, versinya campur sari ya, bebas katanya ya. Salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Kediri. Selamat siang bos, terima kasih. Sama-sama, ditunggu lagunya Eyang Purba. Boleh kita putarkan dulu yuk requestan dari pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan mana-mana, tetap di Sekocis dan kelonjong juga campur sari.

0: adem tanpa udan sampun katur kalian konsong.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah saya hadirkan tadi ya, Rico Candir Pengal semuanya ya. Dan tidak terasa kita berada di penghujung segmen ya, karena ini memang lagunya panjang-panjang gitu ya, takut tidak bisa diputarkan ya. Demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam jajan sekoci, serandung keroncong, dan juga campur sari. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang hari ini tadi ya. Itu ada Utinya Askaliza, lalu ada Lekdul juga, ada Pak Setioko, Pak Mariono, dan terakhir ada Eyang Purba. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semua. Dan kita bisa berjumpa lagi nantinya ya, dalam penyajian rendang ya, setelah penyajian lintas Indonesia. Ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM, Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Studio Indonesia, mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Adul Fonda,
2: saya Iva,
3: dan saya Fuji.
1: Informasi selengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
3: Anomali cuaca yang masih terjadi mengancam pertumbuhan tanaman tembakau di Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
4: Anomali cuaca pada masa peralihan musim yang masih terjadi di Kabupaten Jombang mulai mengancam sentra produksi tembakau. Curah hujan dengan intensitas tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan di sejumlah lahan pertanian, sehingga hal tersebut kembali berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman tembakau yang saat ini sebagian besar masih berada pada fase awal. Dinas Pertanian Kabupaten Jombang kini melakukan pendataan untuk mengetahui luas lahan terdampak sekaligus juga memantau perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Bidang Perlindungan Pascapanen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Ahmad Yani Masyudi, menjelaskan bahwa proses inventarisasi dampak masih berlangsung sehingga besaran kerusakan belum dapat dipastikan. Disperta juga akan mengeluarkan imbauan kepada petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi anomali cuaca yang masih sulit untuk diprediksi.
5: Karena dalam beberapa hari terakhir hujan di Jombang ini masih cukup deras dan mulai ada laporan genangan di sejumlah lahan pertanian. Kalau ditanya potensi kerusakan, tentu ada mas, tapi sampai hari ini kami belum menerima laporan resmi ada tanaman yang benar-benar mati. Karena itu kami masih menunggu hasil pendataan dari petugas di lapangan.
4: Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Jombang, Masiman, membenarkan adanya genangan yang merendam sejumlah lahan tembakau di beberapa wilayah, utamanya di utara Sungai Perantas. Ia menyampaikan bahwa mayoritas tanaman yang terdampak masih berusia sekitar 1 hingga 2 minggu setelah tanam, sehingga kondisinya lebih rentan terhadap genangan. Dari total luas tanam tembakau sekitar 5.600 hektar pada musim tanam tahun ini, hampir seluruh lahan telah selesai ditanami. Namun, akibat banjir yang terjadi di sejumlah lokasi, sebagian petani diperkirakan harus melakukan penanaman ulang pada lahan yang mengalami kerusakan.
6: Di akhir-akhir ini atau di bulan Juni, bulan 6 ini banyak curah hujan, ya. Curah hujan, kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, ini yang menyebabkan mungkin tembakau-tembakau di wilayah tertentu, khususnya utara Brantas, itu ada yang layu atau mati karena genangan air.
4: Dinas Pertanian Kabupaten Jombang turut menyampaikan bahwa hasil pendataan yang sedang dilakukan oleh petugas di lapangan akan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan bagi sentra produksi tembakau di Kabupaten Jombang yang terdampak genangan banjir akibat tingginya intensitas hujan. Ana Kusuma melaporkan.
2: KONI Kabupaten Kediri mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov Jatim 2029. Reporter Ayu Citra akan menyampaikan laporan selengkapnya.
7: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kediri siap mengajukan diri sebagai calon tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2029. Hal ini disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Kediri Hakim Rahmat Syah Parnata pada hari ini. Ia mengatakan bahwa pengajuan sebagai tuan rumah Porprov Jawa Timur memang disampaikan dalam rapat kerja provinsi Rakerprov KONI Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pada pekan lalu. Adapun baik dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah setempat dan juga insan olahraga Kabupaten Kediri dan mengembangkan prestasi olahraga dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini melalui penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Jawa Timur.
8: Kemarin pada saat Rakerprov KONI Jatim yang dilaksanakan pada hari Rabu 25 25 Juni tahun 2026 yang dilaksanakan di Surabaya, Kabupaten Kediri kita mengusulkan calon tuan rumah Porprov untuk tahun 2029. Hal apa yang mendasari kita mengusulkan adalah komitmen penuh daripada Bupati Kediri untuk bisa melaksanakan Porprov 2029 di Kediri. Dan
7: ditambahkan oleh Hakim bahwa selain Kabupaten Kediri, pengusulan menjadi calon tuan rumah Porprov Jatim tahun 2029 dilakukan pula oleh Kota Kediri, Jember, dan Madura Raya. Ia meyakini dengan ajang PON tersebut maka beliau bisa membantu pemerintah setempat dalam memperkenalkan nama Kabupaten Kediri kepada masyarakat luas baik di sektor olahraga, pariwisata, budaya, hingga potensi ekonomi lokal. Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen Sepak Bola KU10, Kapolres Kediri Cup, Inyoman Sukita mengatakan bahwa dengan menggelar kegiatan turnamen olahraga, maka ini akan ikut mendukung pemerintah dalam rangka menyiapkan bibit atlet terbaik di Kabupaten Kediri.
9: Kita melihat bibit-bibit pemain dari kecil, dari mereka ada seumur 10 ya, dan nanti ada K10. Kita melihat bibitnya dari kecil, dari apa namanya SSB, SMB yang ada di Kabupaten Kediri, bahkan peserta tadi termasuk kemarin ada dari Bojonegoro dan Mojokerto.
7: Kedepan, bila mana Kabupaten Kediri ini ditunjuk sebagai tuan rumah, maka KONI Kabupaten Kediri membuka peluang kolaborasi dengan Kota Kediri untuk ikut menyukseskan Porprov Jawa Timur tahun 2029 melalui penyediaan lokasi venue yang memadai. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, Anda masih di jalur Lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Iva. Silakan Iva.
2: Jemaah Haji Kabupaten Kediri bersyukur tiba di tanah air dengan selamat usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Berikut laporan reporter Heri Susanto.
10: Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang baru saja tiba di tanah air usai menunaikan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Para jemaah disambut keluarga yang telah menanti kepulangan mereka dengan penuh rindu di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Jemaah haji mengaku bersyukur karena dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar, mulai dari wukuf di Arafah hingga tawaf wada. Selain itu, mereka juga merasa lega karena dapat kembali ke kampung halaman dalam kondisi sehat. Salah satu jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri, Miftah Amandu, warga Kecamatan Ngadiluih, mengungkapkan rasa syukurnya setelah kembali ke tanah air. Ia mengaku pengalaman berhaji menjadi momen spiritual yang sangat berharga dalam hidupnya.
11: Ya, alhamdulillah, terima kasih. Perasaan saya sangat bahagia karena lancar dalam ibadah hajinya, dan semua kru yang ikut mendampingi tidak bagus-bagus semuanya dengan penuh rasa cinta. Jadi benar-benar kami berterima kasih sekali.
10: Hal senada juga disampaikan oleh jemaah haji kloter 111 Kabupaten Kediri lainnya, Sri Rusmami, asal Kecamatan Pare. Ia mengaku perjalanan haji tahun ini memberikan pengalaman yang luar biasa, meskipun harus menghadapi cuaca panas di Arab Saudi.
12: Luar biasa, sejak berangkat di sana juga penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa karena bisa siarah ke Madinah. Walaupun keadaannya memang berbeda, situasinya dan kondisinya jauh berbeda, jadi banyak yang bagus-bagus, itu hal yang biasa.
10: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 109, 110, dan 111 telah sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sesuai jadwal dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba pada tanggal 1 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kepulangan jemaah haji Kabupaten Kediri menjadi momen penuh kebahagiaan, tidak hanya bagi para jemaah, tetapi juga keluarga yang menyambut mereka dengan penuh sukacita. Pemkab Kediri mengapresiasi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini, serta berharap para jemaah dapat menjadi haji yang mabrur dan membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Heri Susanto melaporkan.
2: Libur sekolah, wisata tersembunyi, air terjun Grojokan Asmoro Wonosalam Jombang jadi destinasi favorit warga. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Anak Kusuma.
13: Peningkatan kunjungan wisatawan terjadi di objek wisata alam tersembunyi air terjun Grojokan Asmoro, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang selama masa libur sekolah. Jumlah pengunjung tercatat meningkat hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Salah satu pengunjung, Ririn Octavia, mengaku tertarik untuk mengunjungi air terjun Grojokan Asmoro karena mengetahui informasi tersebut melalui media sosial. Ia pun memanfaatkan waktu libur sekolah ini untuk pergi ke lokasi.
14: Yang membuat saya tertarik datang ke sini karena saya tahu dari media sosial, Instagram, dan menurut saya cukup menarik untuk didatangi karena tempatnya yang asri. Medannya sebenarnya agak tricky ya mas, karena di bulan itu ada jurang, jadi itu salah satu yang menantang adrenalin saya untuk datang ke sini. Dan selama perjalanan pun kita disuguhkan oleh pemandangan lembah dari Gunung Asmoro tersebut. Sangat amat memuaskan untuk memandangkan. memanjakan mata saya dan udaranya di sini sangat asri, sejuk dan cukup untuk membuat untuk dibuat destinasi wisata untuk healing lah istilahnya.
4: Sementara itu, Kepala Dusun Jarak, Supar, menjelaskan bahwa potensi wisata Grojogan Asmoro sebenarnya cukup besar untuk dikembangkan. Namun, hingga kini masih terkendala akses menuju lokasi yang masih berupa jalan setapak sehingga belum memungkinkan untuk dipromosikan secara luas. Di momen liburan seperti saat ini, Supar mengatakan peningkatan pengunjung dalam satu harinya bisa mencapai 20 orang, meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya.
15: Ini adalah namanya Air Terjun Grojogan Asmoro. Ini mencapai kurang lebih 20 meter. Sementara ini belum ada, kami hanya cuma promosi warga sekitar saja. Biasanya hari-hari besar dan di akhir pekan. Ya biasanya 20 orang, ya kira-kira minimal seperti itu.
4: Grojogan Asmoro sendiri berjarak sekitar 30 km di tenggara kota Jombang. Keindahan alam yang masih asri menjadikan destinasi ini pun sebagai salah satu pilihan wisata alam favorit, utamanya bagi generasi muda saat musim liburan tiba. Aro Kusuma melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda.
2: Saya Iva.
3: Dan saya Fuji.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: vamos, ey.
1: Kok cemberut terus mukanya? Tadi lo sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapi.
1: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
2: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, kembali lagi kita menyajikan rendang sedap, gurih,
1: enak, Pak.
0: Monggo silakan ya yang ingin merequestkan lagu kesayangan Anda yang lagu dangdut melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812346002289 atau di 0857253525250. Saya ditemani ya masih dengan adik-adik saya yang cantik, ada Iva dan juga Fuji. Hai guys.
2: Halo.
0: Hey, kalian kenapa ketawa? Hah? Kenapa? Saya teriak-teriak ya. Emang saya energinya memang full guys ya. Emang full gitu kan. Eh, tadi udah kita puterin ya lagunya yang satu ya. Ya, requestannya dari siapa tadi? Kalau enggak sana mabuk jadi siapa tadi?
2: Dari Mbak Ica Aprilia.
0: Dari Mbak Ica Aprilia. Ya. Oke deh, mudah-mudahan Mbak Ica Aprilia berkenan ya. Oke, ini sudah ada masuk lagi guys. Di jawaban singkat ada dari Mbak Ukeng ya. Halo, selamat siang rendang.
3: Request lagu
0: sedap,
3: sedap,
0: gurih.
3: Wenak pol Mas Ari.
0: Wenak pol, siap. Mbak Ukeng, gimana kabar?
3: Kabarnya sehat, gitar panas mentang-mentang Mas Ari.
0: Gitar panas mentang-mentang, inggih, siap. Mbak Ukeng.
3: Ini juga selamat siang, hati-hati nah, yang cantik.
2: Iya, selamat siang, Mbak Ukeng.
3: Oh iya, minta lagu Mas Ari.
0: Boleh,
3: iya.
0: Apa itu?
3: Lagunya Antara Benci dan Rindu.
0: Antara Benci dari dari siapa?
3: Dari Kumalasari sama Gary Maisha.
0: Oke, ya, siap.
2: Salam-salamnya, monggo Mbak Sukeng.
3: Untuk Bunda Lili,
2: Bunda Lili,
3: Bu Eti, Bunda Sita,
2: Bunda Sita,
3: Pak Muni,
2: yeah.
3: Ledur, Bopo Bani, Pak Setioko,
2: yeah.
3: Pak Munoto, Pak Sukardi, Mas Jaina Abidin, Pak Uco, Mbak Ayu Febria, Mbak Ica, dan Putihnya Aska. Terima kasih Mas Ari.
0: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Aifa, fa fa fa fa, terima fa, Aifa. Aji, terima Aji.
2: Halo, selamat siang rendang.
4: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak epol.
0: Enak epol. Siap. Ada Pak Sapayo. Ayo, siapa ini? Kan Anda yang membuka. Anda kan yang membuka. Ayo, tebak. Saya diam. Pak,
4: kalau
0: saya
4: Balikpapan.
0: Dari Lipali, Pak. Dari Balikpapan. Tahu enggak?
2: Pak Zainal Abidin.
0: Yes. That's right. Benar. Pak Zainal.
5: Dalam.
0: Gimana kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Inggih, Balikpapan gimana Pak? Panas kah?
5: Mendung mulai pagi hujan, banyak yang banjir-banjir tadi pagi.
0: Ah ya Allah, tapi jenengan aman nggih?
5: Aman, tempat saya aman. Tapi kok Balikpapan banjir sebentar aja Mas.
0: Oh gitu.
5: Wah, tinggi ini paling 4 jam habis.
0: Oh siap.
5: Surut. Jalanan juga langsung bersih, dicuci, langsung dicuci sama Pemkot.
0: Alhamdulillah, barakallah. Siap, yuk monggo Pak Zainal. Apa ini lagunya Pak Zainal?
4: Sampai pagi, Roma Irama.
0: Oke, monggo salam-salamnya pun.
4: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Eti, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Karato, Pak Moto, Yang Purbo, Lidul, Mbak Ugeng, Mbak Ugeng, yang tadi makasih.
0: Inge.
4: Pak Selamat, Pak Tarsi, Pak Agus, Pak Muli, Pak Freddy, dan

0: Guys, seluler kita angkat dulu guys ya. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Rendang. Sedap gurih, enak pol.
0: Enak pol. Waalaikumsalam. Siapa ini? Ayo, ayo, ayo. Aku tak diem.
1: Ini ya, siapa tau temannya?
2: Tuh. Ini siapa? Ada Iva dan Fuji.
1: Nah, tuh. Oh, Iva dan Fuji.
2: Iya, Iva dan Fuji.
1: Iya, iya. Selamat siang, Iva dan Fuji.
0: Siapa ini? Kamu dada-dada. Ayo, siapa ini dulu tebak?
1: Mana?
0: Ditebak dulu nih Pak, sama anak-anak nggak ditebak Pak, anak sama jenengan siapa nih Pak?
1: Lelaya ditebak aja saya siapa.
0: Nah tuh tebak aja, tebak ngomong aja. Lek Dul, Pak Sukarji.
1: Oh gue salah gini loh. Eno Fuji.
2: Iya.
1: Fuji.
2: Iya. Iya gimana Pak?
1: Masa nggak tahu sama saya, padahal saya tahu sama Fuji itu. When you smell so beautiful. Pak tersenyum nampak cantik sekali.
0: Beh, penak, yeah. Wedoan penak. Ini wedoan penak, heran. Herman aku, Herman.
1: Gak tahu belum.
2: Pak Setioko ini.
1: Nah. Duh. Wah, kok siapa itu? Bentar lagi aku tak ke situ biar tahu.
0: Siap, Pak Setioko. Ya, gimana kabarnya Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Budi dan Eva?
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Wes, karo wedoan nanangane gak disopo iki, gak ditakoni arep
1: sehat. Nanangane pianu mesti nek di kuci mbak aku akan semoga anaknya tepat bertambah banyak.
0: Wah. Wah. Nesuan iki nesuan. Siap. Pak Sioko, yuk lagunya apa Pak Sioko?
1: Ya lagunya Harga Diri Wong Koplo.
0: Eh sudah, oh yang koplo ya.
1: Ya yang koplo.
2: Salam-salamnya monggo Pak Setioko.
1: Ya, salamnya untuk Fuji dan Eva.
2: Iya.
1: Ya, selamatnya salam apa tuh?
0: Salam apa, Pak? Salam apa?
1: I wish you get married to partner as soon as possible.
0: Tuh, apa itu? Ha, ho, ha. Belajar Pak Setioko pintar bahasa Inggris beliau nih.
1: Salamnya kesuwen kok.
0: Yuk salamnya
1: Pak. Salamnya untuk PBNI Pak Sukardi, Pak Tarsi, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Pak Putut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, dan Pak Wicahyo. Ada Mbak Sulis, Mama Wanda, Bu Nini Ariani, Mbak Nawang. Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita, Mbak Fina, Mbak Bu Yuli, Bu Farida, dan Bu Lili, dan semuanya lah. Dan
0: siap.
1: Ya, lagunya saya tunggu di
0: Dendi.
1: Pernikahan itu ya.
0: Gim, pernikahan Mawon, Gim, Teni Mawon.
1: Oke, dah.
0: Matur Banun.
1: Dah, Assalamualaikum.

0: Oke guys, tadi ada siapa lagi guys yang masuk ke jalur pesan singkat guys?
1: Ada Ayu Febria.
0: Ica dulu dong, Ica dulu aja, Ica dulu aja.
1: Ada Ica Aprilia. Minta diputarkan lagu Mabuk Janda versi Dara Ayu. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mas Dwi Cahyo, Mbak Ayu Febria dan Utinya Aska Alisa.
0: Siap, lagunya udah diputar ya tadi.
1: Sudah diputar.
0: Oke, lanjut. Ada siapa guys?
1: Ada Ayu Febria. Request lagu yang versi Ajeng Febria. Salamnya Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia dan Utinya Aska Alisa. Terima kasih Mas Aril dan adik-adik berdua.
0: Siap, sama-sama. Ditunggu lagunya ya. Siapa tuh? Apa namanya? Siapa yang nge-like saya? Ayu Febria ya?
1: Iya.
0: Judulnya Yang.
1: Yang.
0: Udah saya siapin belum sih? Oh belum, ya, nanti tak siapin deh.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Dilanjut lagi. Jalur pesan singkat itu ada siapa guys? Baca yuk.
1: Ada Pak Mariono dari Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut koplo Layang Kangen versi Sinta Arsinta. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bu Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Irfonda dan dua dara cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar barokah.
0: Amin. Ya, siap Pak Mariono, ditunggu lagunya Pak Mariono ya. Insyaallah tak putarkan. Oke, sudah ya, nggak ada lagi ya?
1: Ya,
0: sudah. Oke, kita putarkan dulu guys ya. Request Anda udah pendengar semua, pastikan terus jangan mama tetap di rendang.
1: Request dangdut, sedep, gurih, enak pol.

0: kalau kamu buntu.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Langsung saja kasih dulu.

0: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat terkait hoax video Romo Koko umumkan bantuan modal usaha dari Australia. Berikut disampaikan oleh rekan Dila.
3: Mendengar, beredar di media sosial Facebook video yang mengklaim Romo Albertus Johnny, yang biasa dipanggil Romo Koko, mengumumkan bantuan modal usaha bagi umat Katolik dan Kristen. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Selain itu, Romo Koko juga tidak pernah menyebar nomor WhatsApp pribadinya di media sosial. Jika diperhatikan secara mendetail, video yang diunggah itu memang terlihat janggal. Video terlihat tidak natural. Demikian Cek Fakta.
2: Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Iva terkait hoax MK dan DPR resmi hentikan MBG.
4: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Lansir antaranews.com, MK tengah memproses jumlah gugatan terkait pengangguran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Sudarti Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Demikian, Cek Fakta.
2: Demikianlah Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pedang, sedap, gurih, enak pong. Eh kalian kenapa? Kalian kenapa? Letih, lesu, lenglai. Ya, oke, sudah saya putarkan semuanya pendengar ya. Requestan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang ingin masuk kembali melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Non. Guys, ada siapa lagi guys yang masuk ke jalur pesan singkat guys, bacakan guys.
1: Ada Pak Tarji, Centong Langharjo, Palemahan. Selamat siang. Rendang, request dangdut, sedep, gurih, enak pol. Minta diputarkan lagu Gala-Gala versinya siapa saja. Salamnya buat Pak Mariono, Pak Sukarji, Pak Slamet, Lekdul, Pak Setioko. Buat yang lagi siaran, semoga lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Matur Mbah Nun, Pak Tarjinggi untuk lagunya. Insya Allah diputarkan nanti, oke? Okay?

0: Oke guys, sudah ada yang masuk lagi ya di telepon WhatsApp-nya. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat siang Rendang. Rendang. Oke, baik. Halo Rendang.
1: Rendang, Guri. Enak Pol.
0: Enak Pol. Oke, dengan siapa ini? Siapa ini
1: Bopo
0: guys?
1: Bani.
0: Ah, Bopo Bani itu, Bopo Bani.
2: Bopo Bani.
0: Bopo Bani, gimana kabarnya Bopo? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan Mas Ariel keluarga Mbak Puji ya Pak, Mbak Eva nih.
2: Mbak Eva.
0: Fuji dan juga Eva.
1: Mbak Eva.
0: Inge, enggak sama Fuji.
1: Oh iya ya.
0: Fuji.
1: Iya sudah. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan yang maha kuasa.
0: Amin. Amin. Siap. Lagunya apa Kung?
1: Minta dari apanya dong, dari Cici Puspa.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya monggo.
1: Ya, salam.
2: Ya, monggo.
0: Oke, monggo.
1: Pak selamat
0: Astio kok.
1: Inggih. Pak Mariono, Pak Noto, Mas Bunga. Betul.
0: Inggih.
1: Akan di Kompreti. Di Putri Mawanda.
2: Busita.
1: Dan semuanya.
0: Semuanya. Matur bah nuwun Kung.
1: Matur suwun sami-sami.
0: Guys, terima dulu guys ya di jalur on air guys. Halo, selamat siang Rendang. Ya, kan. Oke, yuk masuk lagi guys ya. Monggo pendengar semuanya yang ingin masuk lagi. Oke, sudah ada masuk guys. Sapa dulu guys. Halo, selamat siang Rendang.
3: Rendang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo, sedap, gurih,
3: enak,
0: pol. Enak, pol. Nah, kalau saya sudah hafal ini. Nah, ini buat adik-adik semua yang nebak. Saya, bunda, saya tak diem dulu ya, bun ya.
3: Iya.
0: Ayo siapa nih tebak ayo. Ayo jangan jawil-jawil, enggak boleh jawil-jawil. Ayo siapa? Ayo. Ayo siapa ya? Ayo jawil-jawil siapa? Di timur, klunya di timur. Klunya paling timur Indonesia.
3: Di timur Indonesia. Dari Sabang sampai di timur Indonesia.
0: Indonesia pucuk. Pucuk. Lupa. Innalillahi. Ada Bunda Utri.
2: Ya, halo Bunda Utri.
3: Ya, halo juga. Ini dengan Mbak Ayu ya.
2: Bukan, ini Eva juga Puji.
3: Oh, Mbak Eva dan Mbak Puji.
2: Iya.
3: Ini dengar suaranya Ibu Utri kan khas dari Merauke loh. Katanya kan khas orang timur.
2: Iya.
0: Siap. Bunda, lagunya apa Bun?
3: Iya, ini tanya dulu Mas Ari.
0: Apa boleh dong.
3: Sehat kan?
0: Alhamdulillah Pangestu sehat, Bunda juga sehat nggih berdengar dengan Bapak ya.
3: Alhamdulillah sehat bersama keluarga dan juga Mbak berdua sehat ya. Semoga bisa
2: merasakan
3: Mas Ari sampai selesai tugas nanti.
0: Amin, siap.
3: Saya mau minta lagunya Cinta-Cinta saja Mas Ari.
0: Apa-apa, apapun.
3: Cinta.
0: Dari siapa?
3: Judulnya Amoy Jatuh Cinta. Bukan Mas Ari Jatuh Cinta, tapi Amoy Jatuh Cinta.
0: Dari siapa tuh Bun?
3: Anis Marcella.
0: Oke, siap.
3: Iya.
0: Monggo salam.
3: Bukan Mas Ari yang jatuh cinta.
0: Jangan. Nanti saya cinta. Yang di rumah Menteri Keuangan bisa ngamuk.
3: Inge. Kita ini santai saja ya Mas Ari.
0: Siap
3: ya.
0: Aman Bun, kalau Mas Ari mau Bun mah. Yuk, salam-salamnya monggo.
3: Ya, salam-salam pertama untuk Popo Bani ya. Semoga Popo Bani selalu sehat. Dan Pak Munoto juga. Serta Eyang Kurba, Eyang Rahmat, Mbak Bita, dan apa bang siapa ya? Mas Dol.
0: Oke, Lek
3: Dol. Dol ya, semoga Dol juga sehat. Dan untuk semuanya, Mas Aril.
0: Siap.
3: Dari Sabang sampai Merauke, pendengar setia RRI. Okay. Kediri di mana saja berada, semuanya selalu sehat.
0: Amin.
3: Terima kasih, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Inggih, sedap gurih enak pol, matur mbah nuwun. Inggih, saya sudah tahu dengar itu bapak. Bapak ada di belakang kah? Siap, terima kasih Bunda. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya barusan ada Bunda Utri, hafalkan kayak kalian berdua. Hei kalian berdua, tolong dihafalkan ya.
2: Yeah.
0: Memang kita tidak bisa melihat beliaunya ya secara fisikly, tapi kita harus menyimak ya. Nah, dihafalkan. Ini ada satu lagi perempuan di Kota Kediri. Monggo silahkan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rendang.
4: Request dangdut.
0: Sedap.
4: Sedap gurih enak pol.
0: Nah, ku. Bu, aku tak meneng mawon nggih. Bene adik rencang-rencang kulo niki sing nebak jenengan niki sinten? Iya ilah. Ayo siapa ini, Bu Nuan?
2: Siapa Puji?
0: Ayo Puji. Ayo siapa? Klunya di kandat. Klunya di kandat.
4: Halo.
0: Halo tuh dulu ya. Kalian di halo-haloin dulu. Kok diem?
2: Iya, halo.
0: Halo, Bu. Dengan siapa? Halo, tanyain dulu dong.
4: Iya. Mbak Dila apa Mbak Iva?
0: Nah, lu iya, kan
2: Mbak Iva. Kenalkan.
0: Nah.
2: Iya, dengan siapa ini, Bu?
0: Lupa. Loh, kan.
2: Loh, kan.
4: Dari kandat.
0: Kandat, tuh kan bener kandat. Ayo, kandat. Dah nyerah. Bu Siti Aisyah.
2: Bu Siti Aisyah.
0: Gimana kabar? Yeah. Kabar gimana?
4: Alhamdulillah sehat baik.
2: Alhamdulillah.
0: Panas gak Bu nggih? Kentang-kentang nggih?
4: Panas pol.
0: Pol. Peh. Nggih, monggo lagunya apa nih Bu Siti?
4: Ditinggal kekasih.
2: Ditinggal kekasih.
4: Dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, monggo silakan salam-salamnya.
4: Salamnya yang barusan tadi siapa ya?
0: Bunda Utri Merauke.
4: Iya, Bunda Utri sekeluarga. Terus Kang Ahmad Irwan Garut.
0: Inggih.
4: Mbak Dinda.
0: Mbak Dinda Bogor.
4: Bogor, Bu Farida Palu. Okay. Purini Wates.
0: Purini Wates.
4: Pak Sujianto Mandar. Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
4: Arif.
0: Oke.
4: Okay. Pak Agus.
0: Oke. Okay.
4: Pak Penoto.
0: Oke.
4: Okay. Semua saja yang lagi mendengarkan.
0: Asyik.
4: Dimanapun Anda berada. Salamnya. Salam sehat, salam olahraga. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, amin, amin.
4: Aku dikenai pelanggaran enggak Mas Adil ini?
0: Enggak, kena pelanggaran apa loh? Enggak ada apa-apa.
4: Aku khawatir enggak kena pelanggaran nih.
0: Enggak apa-apa, aman.
4: Ya buat Mas Arin, Mbak Dila, Mbak Isa.
0: Siap.
4: Salamnya sehat, selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita putarkan dulu ya, kesana pendengar semuanya.
2: Yeah.
0: Pastikan terus jangan mama tetap di rendang.
2: Request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Oke, kembali lagi namanya Jan Rendang Sedap Gurih
1: Wenakpor.
0: Oke guys ya, kita berada di penghujung segmen ya, Fuji dan juga Iva ya. Terima kasih atas atensinya sudah mendamakan edisi siang hari ini. Ada siapa aja guys, tolong dibacain dong guys.
1: Ada Mbak Sugeng,
0: okay.
1: Pak Zainal Abidin,
0: okay.
1: Pak Setioko,
0: okay.
1: Ica Aprilia, Ayu Febria,
2: Pak Mariono, Pak Tarji, Bobo Bani, Bunda Utri, Bu Siti Aisyah, dan ada Eyang Purba.
0: Oke deh ya guys, terima kasih ya udah temenin saya di sini ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita berjumpa kembali di besok apa? Pagi.
1: Pagi.
0: Ya, pagi. Oke, pagi kita belajar lagi ya, pagi-pagi ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.
2: Iya, bye-bye.
0: Oke, mendengar ya. Dengan demikian kita sudah bersama kita menyajikan rendang sedap gurih enak pol yang mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengar tempat buku 15 kita bergeser dalam penyajian Beranda Cita Indonesia Sehat ya. Indonesia Cerdas untuk kami ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro, satu gede dikenal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus.

berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan, serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA, yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus.

0: melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini memberikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.
1: Jalannya kok jelek mentoh bu, musim hujan pada bolong-bolong jalannya, mana lampu jalannya udah gak terang lagi, bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya Nduk, bener, wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya, kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar ya. Setelah lagi tepat pukul 16, kita bergeser dalam jajaran info prima yang akan siarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Dan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. HUT Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 1 Juli 2026 bersama saya Madaristu. Pendengar dan pemirsa, Pemkab Ngawi rencana meningkatkan kualitas jalan poros desa dengan pendanaan dari alokasi sebagian sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Laporan Imam Malik.
2: Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemkab Ngawi berencana melakukan intervensi terhadap perbaikan jalan poros desa di wilayahnya. Langkah ini diambil dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran Silpa APBD tahun 2025. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan dari total Silpa APBD 2025 sekitar 150 miliar rupiah, kurang lebih sebesar 50 miliar rupiah akan dialokasikan khusus untuk peningkatan kualitas jalan desa pada perubahan APBD PAPBD 2026 mendatang. Dana ini bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHJHT serta dana bagi hasil lain.
3: Jadi kita fokus prioritas ya, setelah jalan kabupaten kita dalam kondisi 97% mantap, kita mulai masuk kepada poros desa. Nah, di poros desa itu anggarannya kemarin Silpa kurang lebih 50 miliar dari DBHJHT, dana bagi hasil yang lainnya, tidak hanya cukai, dana bagi hasil yang lainnya itu di sekitar 50 miliar kita peruntukkan untuk pembangunan poros desa.
2: Bupati Oni menambahkan saat ini kondisi jalan mantap yang menjadi wewenang kabupaten sudah mencapai progres yang sangat baik, yakni di atas 97%. Sebaliknya, akses jalan poros desa saat ini kondisinya baru mencapai sekitar 80 hingga 83%. Oleh karena itu, fokus pembangunan kini mulai dialihkan untuk menyokong jalan-jalan desa, terutama yang menjadi jalur krusial bagi program ketahanan pangan. Salah satu contoh di antaranya, jalur desa jalan penghubung antara desa Serigan di Kecamatan Paron dengan desa Katikan, Kecamatan Gedung Galar, yang selama ini menjadi sarana utama akses ketahanan pangan warga setempat. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Acara gelar budaya LPP RRI Madiun tidak hanya menjadi panggung bagi keris pusaka, tetapi juga menjadi wadah unjuk keindahan batu mulia dan permata Nusantara. Selengkapnya informasinya disampaikan Sabrina.
4: Nuansa adiluhung menyelimuti

0: penyelenggaraan acara gelar budaya di RRI Kota Madiun. Salah satu stan yang paling ramai diserbu oleh pengunjung adalah pameran pusaka. Pameran ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, mulai dari para pecinta budaya hingga generasi muda yang penasaran dengan warisan leluhur Nusantara. Dalam pameran kali ini, pihak panitia dan kolektor lokal bersinergi untuk menghadirkan puluhan pusaka terbaik mereka. Tidak hanya sekedar memamerkan keindahan fisik bilah benda pusaka, tosan aji, pameran ini juga syarat akan edukasi mengenai nilai filosofis dan sejarah panjang di balik pembuatan sebilah pusaka. Perwakilan kolektor pusaka, Catur, menjelaskan bahwa 50 pusaka yang dibawa di acara gelar budaya ini merupakan hasil saringan ketat dari para kolektor di Kota Madiun. Ia juga memaparkan bahwa setiap lekuk-luk pada keris Jawa menyimpan makna dan filosofi hidup yang mendalam.
1: Semuanya istimewa lah, ya, karena dari 50 ini sudah kita saring dari beberapa kolektor di Madiun, dan ini pusaka-pusaka terbaik. Satu yang menarik perhatian masyarakat kan terutama yang keris panjang 1 meter itu, karena kita punya harapan besar. Jadi keris ini kan warisan leluhur yang wajib kita pertahankan, kita lestarikan. Makanya kita mau buat keris besar untuk menarik anak-anak muda, Gen Z, generasi muda sekarang itu untuk ikut melestarikan budaya perkerisan di Indonesia.
0: Pusaka yang dipamerkan sangat bervariasi, mencangkup lini masa sejarah yang panjang. Pengunjung dapat melihat langsung bukti autentik mahakarya dari zaman Kerajaan Singosari, Majapahit hingga era Mataram Islam. Selain pusaka-pusaka sepuh tua, pameran ini juga menampilkan keris-keris kamardikan atau buatan era modern. Melalui pameran ini diharapkan estafet pelestarian budaya Tosan Aji tidak terputus dan tetap relevan di tengah gempuran modernisasi. Pameran ini masih terbuka untuk umum selama seluruh rangkaian gelar budaya berlangsung. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
3: Terima kasih, Mada. Saudara, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Universitas Gajah Mada telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Laporan Hanum Oktavia.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi bersama Universitas Brawijaya UB, Institut Teknologi 10 November ITS dan Universitas Gajah Mada UGM telah berhasil mencetak puluhan mahasiswa bertalenta digital melalui program Artificial Intelligence Talent Factory atau AITF. Program ini menghasilkan solusi berbasis AI yang siap mendukung berbagai program strategis pemerintah mulai dari pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial. Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Pujianto saat menghadiri Demo Day and Graduation AI Talent Factory di Universitas Brawijaya mengatakan, pada program tahun 2026, UB mengembangkan solusi AI yang mendukung sekolah rakyat serta sistem pengolahan data penerima bantuan sosial yang nantinya akan dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga Kementerian Sosial.
5: Ya, ini adalah program dari Kementerian Komdigi dengan beberapa perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Masing-masing universitas memiliki use case atau problem yang harus dipecahkan. Universitas Brawijaya berfokus kepada sekolah rakyat, kemudian juga terkait bantuan sosial.
4: Implementasi AI tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui sistem yang lebih efektif dan efisien, sehingga menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
6: Baik, Diana, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, hari ulang tahun Bayangkara tahun 2026 menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Berikut laporan Gea Deborah.
7: Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 berlangsung hikmat di Alun-Alun Jember Nusantara Rabu 1 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan pengabdian Polri sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolres Jember AKBP Alaidin SHSIK MH menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif.
8: Atas nama Kapolda Jawa Timur dan institusi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, TNI, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan kerja keras dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Apresiasi ini berangkat dari refleksi perjalanan 1 tahun kebelakang yang telah menguji ketangguhan kita sebagai pelindung masyarakat dari kerja keras dalam penanganan, evakuasi, tanggap darurat, pengamanan aksi unjuk rasa, hingga manajemen arus lalu lintas pada operasi ketupat Semeru 2026. Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dedikasi seluruh satuan kerja dan satuan wilayah. Oleh karena itu, di hari yang bersejarah ini, saya juga menghaturkan apresiasi mendalam kepada seluruh kasatgas dan kasatwil atas dedikasi tanpa batas dalam mensukseskan semarak Hari Bhayangkara ke-80.
7: Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama seluruh satuan kerja dan satuan wilayah yang terus bersinergi dalam menjalankan tugas. Gea Deborah, RRI Jember melaporkan.
6: Ya, mendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Jember. Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan, Holili.
9: Baik, terima kasih Eti. Pendengar, Kapolres Sumenep mengajak seluruh personel di Polri terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, berintegritas, dan humanis ya. Ajakan tersebut disampaikan saat upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Mapolres Sumenep. Berikut laporan Imam Mohlis.
10: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengajak seluruh personel Polri untuk terus menjaga kondisivitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hal itu disampaikan saat membacakan amanat Kapolda Jawa Timur pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di halaman Mapolres Sumenep. Dalam amanat tersebut, AKBP Anang Hardianto menegaskan setiap anggota Polri harus menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai nama baik institusi dan menurunkan kepercayaan publik. Personel juga diingatkan untuk menjadikan pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara dengan berpedoman pada nilai-nilai Tribrata, Catur Prasetya, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945.
11: Sebelum mengakhiri amanat ini, saya berpesan dan memberikan penekanan kepada seluruh personil Polda Jatim beserta jajaran untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita. Teruslah berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sikap humanis. Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi.
10: Selain itu, seluruh jajaran Polri diminta terus memperkuat soliditas internal dan meningkatkan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Melalui kolaborasi yang semakin erat, Polri diharapkan mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, kondusif, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Imam Mohlis melaporkan.
9: Puluhan tim voli se-Jawa Timur mengikuti Kejurprov Voli Pantai U17 2026 di Sumenep. Turnamen ini menjadi ajang seleksi untuk mengikuti Kejurnas pada Agustus mendatang. Berikut laporan Tagoan Novandrian.
12: Kejurprov Voli Pantai secara resmi berlangsung di Kabupaten Sumenep. Ajang bergensi tingkat provinsi ini diikuti lebih dari 40 tim di dua nomor, yakni 2x2 dan 4x4 putra dan putri yang berlangsung di Gor Sumekar, Rabu 1 Juli 2026. Ketua Bidang Organisasi PBVSI Jawa Timur Edi Suarsono bangga karena Pengkap PBVSI Sumenep telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan meskipun baru menggelar muskap. Salah satunya dengan meraih gelar juara pada kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya untuk kategori putri, sementara tim putra berhasil meraih peringkat 3. Atas capaian tersebut, Pengprov PBVSI Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep untuk menjadi tuan rumah kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026.
13: Akhirnya Pengprov Jawa Timur memberikan apresiasi untuk ini sehingga pada hari ini Pengprov PBVSI Sumenep dipercaya untuk melaksanakan atau menggelar kejuaraan bola voli pantai U17 tahun 2026 ini yang nanti tadi sudah disampaikan. Yang juara satu dan juara dua masing-masing kelas dalam kejuaraan ini akan mewakili Pengprov PBVSI Jawa Timur dalam kejurnas bola voli pantai U17 di Palembang.
12: Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menyampaikan apresiasi kepada pengurus provinsi Pengprov PBVSI Jawa Timur yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Sumenep sebagai tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, kepercayaan itu menjadi motivasi bagi pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus meningkatkan pembinaan olahraga, khususnya cabang olahraga bola voli, baik di nomor indoor maupun voli pantai. Bupati berharap dalam kejuaraan ini, tim Sumenep juga mampu kembali menorehkan prestasi di ajang Kejurprov Voli Pantai U17.
14: Yang pasti bagi kami sebagai tuan rumah, ya harapannya pasti menang. Tetapi kamu juga ingin menang juga. Tapi yang pasti kami meyakini ya, sebagai tuan rumah.
12: Bupati menginginkan kejuaraan tersebut mampu melahirkan bibit atlet bola voli pantai yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Sumenep pada berbagai ajang olahraga di masa mendatang. Bupati Sumenep beserta perwakilan Pengprov PBVSI secara resmi membuka kejuaraan bola voli pantai U17 Jawa Timur tahun 2026 yang diikuti atlet-atlet dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Presti Aktora. Presti, silahkan.
15: Terima kasih Nur Khalili. Pendengar, Hari Bayangkara ke-80 Polda Jawa Timur tegaskan komitmen beri layanan terbaik. Laporannya dihadirkan Faris Yarbu.
16: Polda Jawa Timur melaksanakan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Jatim hari ini. Melalui peringatan ini, Polda Jatim menegaskan komitmen selalu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolda Jatim Brigjen Pol Pasmaroise menyampaikan apresiasi atas kerja seluruh anggota untuk menciptakan suasana kondusif di Jawa Timur, termasuk Polres Jajaran yang turut menyemarakkan peringatan Hari Bayangkara tahun ini dengan aksi-aksi sosial. Melalui upaya-upaya tersebut, Pasma mengatakan, ini adalah bukti nyata kepolisian hadir untuk memberi layanan terbaik dan berharap apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
17: Seluruhnya membuktikan bahwa personel Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dan seluruh elemen masyarakat selalu hadir di garis terdepan.
16: Selain itu, Pasma juga menyampaikan dari hasil survei yang dilakukan lembaga independen telah memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sebesar 86,6%. Berdasarkan itu, ia berpesan kepada seluruh anggota agar bisa menjaga kepercayaan yang diberikan melalui kerja nyata memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
15: Peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
4: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan.
18: Hari ulang tahun Bayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Koirmudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut, ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
19: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama-sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah Kota Kediri dengan kepolisian.
18: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber, seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
19: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa bukan setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan IT. Karena memang IT ini tidak punya batas, ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget bisa menggunakan internet dan bisa menggunakan kejahatan problem dan dunia internet.
18: Di momen HUT Bayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Arga Kusuma melaporkan.
15: Perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Tuban bagikan sejumlah piagam penghargaan kepada mitra strategis atas dukungan menjaga situasi yang aman dan kondusif. Witra Adila melaporkan.
4: Polres Tuban selenggarakan upacara peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Momen spesial ini menjadi ajang refleksi pengabdian Polri sekaligus mempererat jalinan kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat di Tuban melalui penyerahan piagam penghargaan. Kapolres Tuban AKBP Alaidin menyampaikan harapannya agar di usia ke-80 ini, Polri dapat semakin dicintai oleh masyarakat dan terus memberikan dampak positif bagi bangsa.
20: Alhamdulillah hari ini kami dengan Mas Bupati jajaran Probolinggo hadir dalam melaksanakan atau merayakan hari ulang tahun Polri yang ke-80, Polri Presisi, Polri untuk masyarakat. Semoga di hari yang ulang tahun ke-80 ini polisi lebih dicintai oleh masyarakat, polisi bisa berbuat banyak kepada masyarakat, polisi bisa berkolaborasi yang baik dengan masyarakat untuk kemajuan Indonesia maju.
4: Dalam rangkaian perayaan tersebut, Polres Tuban turut memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra strategis. Salah satunya adalah Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bukti nyata kuatnya kemitraan antara awak media dengan kepolisian.
21: Tentu ini adalah bagian dari sinergitas selama ini yang dijalin teman-teman media di Tuban dengan Polres Tuban, terutama dalam hal-hal yang positif. Harapan kami kolaborasi ini tetap berjalan dengan lancar sehingga membuat Tuban Tuban semakin aman dan kondusif.
4: Perayaan kali ini berjalan sangat hangat, terlihat dari hubungan emosional antara lembaga instansi pemerintahan dan masyarakat sekitar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
15: Ribuan pengusaha dan petani di Sidoarjo dukung keberlanjutan program MBG. Januar Fahmi selengkapnya melaporkan.
0: Ketua Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai bentuk kepedulian berbagai elemen masyarakat terhadap program nasional tersebut. Menurutnya, program MBG telah memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Kehadiran program ini dinilai mampu menggerakkan sektor usaha, memperkuat rantai pasok pangan lokal, serta membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan.
1: Ada pihak-pihak yang ingin mengganggu MBG. MBG harus dilanjutkan.
22: Terkait beberapa kendala yang terjadi di pelayanan MBG,
1: gimana, Mas? Untuk pelayanan akan diperbaiki. Jadi kalau memang ada yang kurang, harus diperbaiki. Bukan program yang ditutup, ya, tapi perbaikan.
22: Betul.
1: Perbaikan.
23: Pihak-pihak yang mengganggu MBG siapa sih, Pak?
1: Ya, ada pihak-pihak. Kita kan nggak tahu juga itu. Kenapa mereka? Kita ini juga rakyat Indonesia, gitu. Jadi mereka mengatasnamakan rakyat, kita juga rakyat.
24: Kita berhak.
1: Jadi rakyat Indonesia juga lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak mendukung.
25: Ada berapa yang turun aksi saat ini?
1: Insya Allah ini kemarin...
0: Forum Pengusaha SPPG juga menilai berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan penyempurnaan dalam aspek tata kelola, pengawasan dan pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
15: Pendengar, kita beralih ke info haji. Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ani Hasanah berikut melaporkan.
26: Jemaah haji asal Surabaya dan Sidoarjo yang tergabung dalam kloter 116 menjadi rombongan terakhir pada penyelenggaraan proses ibadah haji melalui Debarkasi Surabaya. Ratusan jemaah haji ini tiba sekitar pukul 2:30 sore tadi. Kepulangan jemaah haji kloter Pamungkas ini terasa lebih istimewa karena disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Dr. Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Para jemaah haji tampak sumringah sesaat mereka turun dari bus menuju ke gedung Muzdalifah. Salah satunya adalah Muhammad Ghofirin. Jemaah haji asal Surabaya ini menyampaikan terima kasih atas segala layanan yang diberikan petugas.
27: Yang sangat memberikan layanan terbaiknya untuk kami para jemaah haji Indonesia, khususnya kloter 116 SPP. Insya Allah dari ya Pak Menteri, Gubernur dan seluruh yang terlibat dalam proses pemberangkatan hingga kepulangan kami dari tanah air, tanah suci, kembali dari tanah suci ke tanah air, dibalas oleh Allah dengan pahala yang melipat ganda.
26: Meski penyelenggaraan haji telah usai, masih ada sejumlah jemaah yang belum kembali ke tanah air karena dalam masa perawatan di tanah suci. Ani Hasanah melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silahkan Mada.
2: Ya, terima kasih Presti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
28: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, selamat di Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Ariel Fonda, pendengar ya. Kita memasuk penyajian musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang utama dengar datang dari Kabupaten Sidoarjo. Polresta Sidoarjo menggelar upacara hari peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di lapangan Apel Mapolresta Sidoarjo. Hari ini ya, upacara diikuti oleh pejabat utama, para kapolsek jajaran, personel Polri, TNI, aparatur sipil negara, Satpol PP, serta dihadiri forum koordinasi pimpinan daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kapolres Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, dirinya pun menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Polda Jawa Timur, pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta seluruh elemen masyarakat atas dedikasi dan juga kerjasama dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat di wilayah Sidoarjo. Menurutnya, pendengarnya, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadikan momentum untuk memperkuat komitmen Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sekaligus mempererat sinergi dengan seluruh elemen bangsa demi menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan juga kondusif. Dia pun juga mengajak seluruh jajaran Polda Jawa Timur untuk terus menyemarakkan semangat Jogo Jawa Timur sebagai bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, masyarakat, dan juga seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Selain menjaga stabilitas keamanan, Christian juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme, pendekatan humanis, dan juga integritas.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, jeritan para peternak burung puyuh di Kabupaten Blitar mencapai puncaknya sebagai bentuk protes sekaligus ungkapan keputusasaan ya atas anjloknya harga telur puyuh ya. Selama 3 bulan terakhir mereka membagikan 2.400 ekor burung puyuh secara gratis kepada masyarakat di Desa Jambewangi, Kecamatan Celopuro pada hari ini. Aksi tersebut dilakukan secara dengan para peternak yang mengaku sudah tidak sanggup lagi menanggung tingginya biaya operasional di tengah harga telur agak jual telur ya yang semakin merosot. Menurut para peternak, kondisi usaha tersebut pun saat ini berada di titik kritis ya. Harga telur puyuh di tingkat peternak hanya berkisar Rp16.000 per kilogramnya, jauh di bawah harga acuan pembelian atau HAP ya pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp22.000 per kilogramnya. Selisih harga mencapai Rp6.000 per kilogramnya telah berlangsung selama 3 bulan berturut-turut. Di sisi lain, harga pakan terus mengalami kenaikan sehingga biaya produksi semakin membebani para peternak. Arif mengatakan keputusan pembagian burung puyuh kepada masyarakat merupakan pilihan terakhir untuk mengurangi kerugian yang terus membesar. Pihaknya juga menjelaskan, mendengar ya, mempertahankan burung puyuh di kandang hanya akan menambah beban biaya pakan setiap harinya. Oleh karena itulah ya, membagikannya kepada masyarakat dinilai lebih bermanfaat dibandingkan membiarkan kerugian terus membengkak. Selain sebagai aksi sosial ya, pemberian ribuan burung puyuh pun juga menjadikan bentuk seruan kepada pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan peternak. Baik pendengar, informasi dari Blitar ya, menutup perjumpaan kita dan menyajikan musik dan informasi. Yang mana saat lagi tepat pukul 17 kita bergeser dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Status koma 2 Pemerintah Pro 1 Gede dengan hal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari, Kediri dan sekitarnya. Saya tidak akan sendirian, saya ditemani oleh adik saya yang cantik, ada di Lahe guys. Oke ya, kita jumpa lagi ya. Tapi besok kamu masuk sore ya. Besok sore. Oh, besok kan masih hari Kamis. Iya. Ya kan? Besok kamu masuk sore lagi kan ya? Mm. Oke deh. Berarti aku yang pagi, berarti aku ketemu nanti sama si Iva ya.
2: Iya.
1: Sama si Fuji. Oke, pendengar ya, dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara, saya dan juga Dila nantinya ya akan mengangkat sebuah tema ya terkait dengan sejarah dan juga budaya nih Dila ya. Itu kita mencoba untuk bernostalgia ya, yaitu mengenal kapal Bandong ya. Bandong itu yang di sini ya, bukan ya? Hah? Bando. Ya, menyelisik jejak kejayaan urat nadi peradaban Sungai Kapuas di masa lampau tuh, Dil ya. Itu yeah. Apa namanya? Kapal Bandong tuh namanya, Dil. Ya, ya mari membayangkan denyut kehidupan urat nadi peradaban pesisir sungai terpanjang Nusantara pada masa lampau ya. Tepian perairan memancarkan pesona pesisir luar biasa ketika kapal kayu berukuran besar berlabuh membagikan hasil bumi. Kendaraan air tradisional tersebut bernama kapal Bandong, sebuah bangunan rumah terapung penggerak roda ekonomi antar desa yang mana bentuk atapnya pun melengkung mendengar ya, dan juga Dila ya, menyerupai ubi, menjadikan ciri khas unik tiada duanya. Kehadiran sarana transportasi air legendaris tersebut mendengarnya membawa kenangan manis bagi para penduduk lokal. Wah, di Kalbar ternyata nih ya, Dila ya. Yang mana pesona perahu kayu raksasa tersebut pun kini menyisakan jejak sejarah panjang, mengingatkan semua orang betapa pentingnya merawat kepingan memori kejayaan perairan pesisir Kapuas. Oh, sungai terpanjang berarti ada sungai Kapuas. Oke, terkait dengan menyusuri akar sejak transportasi perairan yang akan disampaikan oleh rekan Dila. Silakan, Dil.
2: Keberadaan transportasi air tradisional tersebut bermula pada era kolonial Belanda. Okay. Nama Bandong sendiri memiliki makna ganda bagi masyarakat sekitar. Mm-hmm. Pendapat pertama mengartikan sebutan tersebut sebagai rumah, mengingat bentuk kapal beratap tebal dan sangat nyaman ditinggali oleh para awak. Mm-hmm. Pandangan kedua mengingatkannya dengan bahasa lokal Pontianak bermakna ubi, selaras dengan lengkungan lambung kapal. Perbedaan pandangan tersebut justru memperkaya nilai budaya masyarakat sekitar. Bangunan terapung tersebut berlayar mengarungi aliran sungai selama berhari-hari, membelah kesunyian malam dan singgah dari satu pelabuhan menuju dermaga lainnya. Semua aktivitas pelayaran tersebut memegang peranan krusial dalam menghubungkan kehidupan masyarakat pedalaman dengan kawasan perkotaan. Masa pasca kemerdekaan, bangsa menjadi sebuah era puncak
1: kejayaan ya bagi sarana transportasi sungai tersebut ya. Dimana distribusi barang melalui jalur air pun sangatlah digemari ya, karena memang nilai efisiensi jarak tempuhnya benar ya. Jadi memang kapasitas muatan raksasa mempermudah proses perdagangan lintas wilayah. Hedi lah ya, benar Hedi ya,
2: yeah.
1: Tanpa hambatan yang berarti, dan komoditas unggulan seperti karet, rotan, dan juga kopra ya. Kopra tahu gak? Kopra tuh itu loh, apa namanya, kelapa tuh loh. Kelapa, tapi kalau kopra tuh biasanya kalau nggak salah ya, itu kelapa yang dicongkel,
2: yang udah dikupas
1: ya. Yang udah dikupas, yeah. Ya benar, itu namanya kopra ya. Sampai sarang burung walet ya, menjadikan andalan utama kala menyusuri hilir mudik perairan. Ya, para awak sendiri mengarungi rute panjang menuju kawasan pedalaman ekstrim ya. Setiap persinggahan selalu disambut gembira oleh para warga pesisir. Jadi interaksi sosial budaya pun terjalin erat ya antara awak perahu dengan penduduk lokal biasanya, menjadikan sarana transportasi air tersebut menjadi bukan sekedar alat angkut saja, melainkan perkat ya silaturahmi antar desa. Lalu bagaimana menghadapi tantangan alam dan juga gempuran zaman, Dila?
2: Lintasan alami perairan senantiasa menyimpan berbagai kejutan tidak terduga. Keselamatan pelayaran sangat bergantung pada pasang surut air dan perubahan iklim sekitar. Musim kemarau panjang seringkali menjadi rintangan terbesar bagi para nahkoda. Kondisi air surut memaksa armada kayu tersebut berhenti beroperasi sampai berbulan-bulan lamanya. Cuaca ekstrim turut memberikan ancaman nyata bagi kondisi fisik lambung perahu beserta seluruh muatan berharga di dalamnya. Ketangguhan mental para pelaut benar-benar diuji saat menghadapi amukan badai sungai. Namun, segala rintangan tersebut selalu berhasil dilewati berkat pengalaman panjang membaca tanda-tanda alam semesta. Kegigihan para pelaut menaklukkan rintangan menjadi kisah heroik turun-temurun. Seiring berjalannya waktu, kemajuan pesat pembangunan jalur transportasi darat membawa dampak signifikan. Kepopuleran armada kayu legendaris tersebut perlahan menyusut terbawa arus perubahan. Biaya perawatan rutin tergolong mahal, apalagi ditambah beban kewajiban menggaji para pekerja kapal sehingga membuat banyak pemilik usaha angkutan air merasa kesulitan. Risiko kerusakan akibat faktor cuaca memperburuk kondisi finansial para pemilik armada. Alhasil, banyak kapal berakhir dijual atau dibongkar demi memanfaatkan material kayunya. Pemandangan tepian pelabuhan perlahan berubah sunyi dari aktivitas bongkar muat kapal raksasa tersebut. Deretan perahu kayu megah yang dulu merajai perairan kini semakin sulit dijumpai. Tertelan gegap gempita modernisasi infrastruktur daratan.
1: Oke, jadi ini Dila ya. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, apa namanya, alat transportasi kapal andong ya, benar nggak sih ya? Benar ya, kapal bandong. Kapal bandong ini kian tahun kian menghilang, Dila. Memang karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Dila ya, bahwasanya beban biayanya pun juga mahal, menggaji para kru kapal gitu kan, apalagi kalau misalkan terjadi cuaca buruk gitu kan, menimpa kapal tersebut ketika ada bukan revitalisasi tapi adalah untuk perbaikan ya, terkait dengan kapal tersebut ya yang rusak. Nah, itu memakan biaya yang cukup mahal ya, apalagi memang jalur transportasi sekarang sudah pesat ya, Dil ya. Kalau misalkan Dila naik bis dari Nganjuk ke Surabaya aja deh, udah banyak sekarang. Iya, benar ya? Iya, benar ya. Dulu Dila kalau ke Surabaya naik apa? Motoran? Pernah ke Surabaya? Pernah dong.
2: Pernah dulu.
1: Apa naik apa biasanya? Naik mobil sendiri atau naik
2: mobil?
1: Oh, naik mobil sendiri. Tapi sebelum itu enggak pernah. Enggak pernah.
2: Tetap pernah itu kereta.
1: Oh, pakai kereta. Ya. Nah, berarti kan ada dua kan, Dila merasakan bahwasanya transportasi darat saja sudah banyak sekarang. Ya. Ada pribadi ya, kendaraan pribadi, lalu ada kendaraan umum ya. Ya, kendaraan itu kan banyak, ada bis, ada apa namanya? Ada kereta mungkin ya. Dan itu Dila sudah merasakan transportasi umum ya.
2: Iya.
1: Coba kalau zaman dulu Dila mau ke Surabaya itu butuhnya harus jalan kaki, Dila, atau enggak naik andong. Bayangkan ya Dila deh ya, mau ke Surabaya gitu kan. Mau ke Surabaya naik andong, naik buse, ya. Berapa hari dilihat? Itulah zaman dahulu ya. Tapi ya sekarang kita apa namanya? Kita syukuri saja ya, Dila ya, karena memang zaman memang sudah begitu pesat ya. Lalu seperti apa transportasi menjadikan daya tarik wisata yang memukau nih pendengar ya? Namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu ya. Beberapa komposisi lagu yang mau lewat ya, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Galeri Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar ya, Anda masih bersama saya Arfon dan juga ada Dila ya guys.
3: Hai.
2: Oke ya, kalau tadi Dila juga sudah ya menjelaskan ya Dil ya, benar ya Dil ya, terkait dengan bagaimana menyusuri akar sejarah ya Dil ya, terkait dengan transportasi perairan yang ada di Sungai Kapuas, lalu bagaimana menghadapi tantangan alam dan juga gempuran zaman ya, yang sudah disampaikan oleh rekan Dila. Lalu seperti apa transportasi jadi daya tarik ya wisatawan yang memukau. Jadi kelangkaan armada kayu tradisional memicu lahirnya ide kreatif dari para pegiat pariwisata lokal ya. Transformasi fungsi ya dari kapal pengangkut barang beralih wujud menjadikan sarana rekreasi memikat hati para pelancong. Meskipun sulit untuk menemukan armada tua ya yang asli tentunya ya, beralih fungsi secara utuh, para perajin pun berhasil menciptakan miniatur kapal berdesain serupa. Tiruan perahu legendaris tersebut menghiasi tepian perairan kota, menawarkan pengalaman rekreasi susur sungai berbalut nuansa yang romantis. Penumpang sendiri bisa duduk santai menikmati semilir angin yang sejuk ya, seraya menyaksikan pantulan cahaya senja cailah ya. Ini Dilan ya, suka anak-anak senja nih ya, yang memukau ya di atas permukaan air ya. Suasana hangat tercipta manakala alunan musik daerah menemani perjalanan singkat membelah arus sungai terpanjang Nusantara. Nih Dila sukanya lagu apa Dil? Dangdut Dil?
3: Nggak tahu.
2: Baik pendengar ya, jadi perlu untuk dipahami juga bahwasanya pengalaman liburan menyenangkan tersebut sungguhlah terasa semakin istimewa ya, berkat sajian kuliner khas daerah setempat ya. Secangkir kopi hangat beserta makanan ringan tradisional menjadikan teman setia selama perjalanan memandangi aktivitas warga pesisir. Kehadiran sarana rekreasi air tersebut pun suksesnya menarik perhatian pelancong domestik maupun mancanegara, yang fasilitas keamanan penumpang tetap menjadikan prioritas utama ya, demi menjamin kenyamanan seluruh pengunjung selama berlayar. Para pelaku usaha pariwisata pun menaruh harapan besar agar sarana hiburan terapung tersebut mampu mendongkrak perekonomian lokal. Inovasi pelestarian memori masa lampau melalui sektor pariwisata merupakan langkah cerdas mempertahankan identitas budaya leluhur sekaligus memperkenalkan kekayaan kearifan lokal kepada generasi penerus bangsa. Jadi Dila, sejarahnya ya Dila ya, jadi awalnya itu perahu itu sebagai pengangkut orang ya, terus beralih fungsi untuk mengangkut bahan-bahan logistik, tapi karena memang tidak cocok lah ya dengan biaya perawatannya dan juga penghasilan yang didapatkan gitu kan ya, apalagi juga diterjang gempuran zaman ya, jadi sekarang beralih menjadi apa, tempat rekreasi ya, rekreasi wisata perairan ya, yang mana dari dalam paket tersebut pun dapat mengundang ya para pelancong ya, baik lokal maupun mancanegara ya, tadi ya yang sudah disebutkan. Lalu pendengarnya pelestarian nilai sejarah tidak boleh terhenti ya pada inovasi pariwisata semata ya, secara individu memiliki peran penting dalam menjaga menyala api kenangan masa lampau agar terus bersinar. Dokumentasi tertulis, cerita tutur lisan, sampai ragam pameran seni sangatlah dibutuhkan untuk merawat ingatan kolektif masyarakat. Upaya menyebarluaskan narasi positif tentang kehebatan para pelaut terdahulu patut mendapat apresiasi yang sangat tinggi. Sinergi antara pemerintah daerah bersama dengan masyarakat adat harus terus diperkuat demi melindungi kepingan sejarah berharga tersebut. Pengetahuan tentang kejayaan peradaban pesisir masa lalu ya merupakan fondasi kuat untuk membangun rasa cinta tanah air bagi generasi muda di tengah arus globalisasi. Denyut nadi kehidupan sungai senantiasa menyampaikan jutaan kisah menakjubkan ya sebagai warisan tentunya. Kisah ketangguhan armada kayu raksasa mengarungi ganasnya arus air menjadikan bukti nyata kehebatan peradaban maritim lokal. Walaupun wujud fisiknya kian memudar ya seiring dengan pergantian zaman ya, semangat pantang menyerah para nahkoda masa lalu pun harus selalu terpatri ya dalam sanubari. Kepingan kenangan tersebut mengajarkan arti ketekunan, harmoni hidup bersama alam, dan pentingnya menjaga tali silaturahmi. Mari dijadikan mendengarnya jejak peninggalan masa lampau sebagai sumber inspirasi tiada henti demi terus melangkah maju menyongsong masa depan. Kejayaan urat nadi peradaban sungai terpanjang Nusantara selamanya bersemayam abadi dalam ruang ingatan hati setiap anak bangsa. Oke, Dila, terima kasih Dila sudah nemenin saya ya dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara. Nanti Dila nemenin Mas Rifki nanti ya. Oke, apa namanya dalam penyajian Warta Kediri sama dengan apa Jelajah Ilmu nanti ya sampai jam 7 ya. Oke, terima kasih Dila ya. Bye
3: bye. Bye.
2: Oke, baik mendengar dengan begian tuntas sudah bersama kita dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya. Dengan demikian ya, saya Arif Fonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya ya. Untuk melanjutkan program Kediri sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, sekarang kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Onda, beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Saat ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa setiap hari kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayaman, dan pelayanan masyarakat.
3: Semoga Polri semakin baik dalam mengabdi pada negeri dan pada masyarakat, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, dan bisa mewujudkan visi misi negara Indonesia.
4: Jawa Timur dan juga anggota dewan tingkat provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami
1: Sari Berita, peringatan HUT Bhayangkara ke-80, Polri waspadai peningkatan kejahatan siber.
5: Atraksi polisi cilik berbalut budaya lokal meriahkan Hari Bhayangkara ke-80 di Kediri. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Rabu 1 Juli 2026, bersama saya Dila,
1: Esa. Peringatan HUT Bhayangkara ke-80, Polri waspadai peningkatan kejahatan siber. Rekan Ani Kusuma melaporkan.
6: Peringatan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 di Kota Kediri menjadi momentum bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman kriminalitas, terutama kejahatan cyber yang terus mengalami peningkatan di era digital seperti sekarang ini. Upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat digelar di lapangan Balai Kota Kediri pada Rabu pagi ini dengan Wakil Wali Kota Kediri, Kowimudin Toha, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara sekaligus membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia. Dalam amanat tersebut ditegaskan bahwa Polri diharapkan terus menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat secara profesional, responsif, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Pemerintah Kota Kediri juga memberikan apresiasi atas sinergi yang selama ini telah terjalin dengan Polres Kediri Kota dalam menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat.
2: Untuk depan, semoga Polri semakin bisa diterima di masyarakat, melakukan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih atas kerjasama-sama ini. Sudah banyak hal yang bisa dilakukan, sinergitas antara pemerintah berarti dengan kepolisian.
6: Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim menilai bahwa peringatan HUT Bhayangkara ke-80 ini menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam penanganan tindak kriminal, terutama meningkatnya kejahatan cyber seperti penipuan online dan juga berbagai bentuk kejahatan digital yang pelakunya tidak lagi dibatasi oleh wilayah.
2: Ini kita merasa memang sampai saat ini kita belum sempurna, tapi yakinlah bahwa bukan setiap hari itu kita selalu melaksanakan perubahan dan perbaikan untuk menuju kesempurnaan itu dalam memberikan perlindungan, pengayaman, dan pelayanan masyarakat.
7: Kriminalitas ke depan ini yang menjadi tantangan kita adalah kejahatan

0: IT. Karena memang IT ini tidak punya batas ya, tidak punya batas wilayah. Semua sekarang megang gadget bisa menggunakan internet dan bisa menggunakan kejahatan. Problem di dunia kebanyakan.
1: Di momen HUT Bhayangkara ke-80 ini, diharapkan Polri terus memperkuat profesionalismenya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui sinergi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan juga seluruh elemen masyarakat. Arung Kusuma melaporkan.
2: Atraksi polisi cilik berbalut budaya lokal meriahkan Hari Bhayangkara ke-80 di Kediri. Rekan Ayu Citra melaporkan.
3: Atraksi polisi cilik memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Kediri yang berlangsung di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Pada agenda hari ini, Syifa, salah satu peserta upacara peringatan Hari Bhayangkara di Kediri, ia mengaku sangat takjub dengan atraksi yang disuguhkan, apalagi bisa memadukan antara olah gerak ala petugas kepolisian lalu lintas dengan menambah ornamen budaya lokal seperti hanya kuda lumping, gunungan wayang, kipas, hingga memakai tambahan musik kicau mania. Syifa berharap bahwa dengan peringatan Hari Bhayangkara ini, setiap instansi kepolisian bisa semakin meningkatkan layanan kepada masyarakat.
4: Semoga Polri semakin baik dalam mengabdi pada negeri dan pada masyarakat, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, dan bisa mewujudkan visi misi negara Indonesia.
3: Sementara itu, saat membacakan amal Kapolda Jawa Timur, Kapolres Kediri AKBP Bramas Supriyaji menyampaikan bahwa dengan peringatan Hari Bhayangkara kali ini, diharapkan setiap anggota dapat menjalankan penugas di lapangan seperti halnya mengamalkan ibadah.
5: Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah dan berperiman pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Mantapkan soliditas internal dan perkuat sinergisitas eksternal, baik dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh elemen bangsa. Perkuat kolaborasi baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saling mendoakan agar kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam menjalankan tugas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80.
3: Lebih lanjut, kemeriahan Hari Bhayangkara tahun ini juga menyuguhkan penampilan menarik dari sejumlah polwan hingga kebolehan para pelajar yang mengeluarkan aksi drum band. Hadir di lokasi yang sama Bupati Kediri dan segenap Forkopimda serta tamu undangan dari berbagai instansi. Ayu Citra melaporkan.
2: Anda masih di Jalur Warta Kediri, Rabu 1 Juli 2026. Pendengar, Dinas Jatim dan DPRD gelar pertunjukan ludruk di Jombang untuk melestarikan budaya. Rekan Cantia melaporkan.
6: Dalam upaya menjaga eksistensi warisan leluhur, Dinas Provinsi Jawa Timur bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi Jawa Timur menggelar pertunjukan kesenian tradisional ludruk. Pagelaran ini diselenggarakan secara khusus sebagai sarana hiburan bagi masyarakat pulau. Kepala Desa Pulor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Suharto menyambut baik agenda ini. Beliau menyampaikan bahwa hiburan yang diberikan kepada masyarakat pulau tersebut bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Menurutnya, budaya Indonesia sangat selaras dengan kondisi dan karakter masyarakat, khususnya warga Jombang.
7: Nah, selaku penyelenggara ini adalah dari Dinas Provinsi Jawa Timur dan juga anggota Dewan tingkat Provinsi Jawa Timur juga. Nah, di sini kami mendapatkan hiburan dari masyarakat pulau dengan tujuan ingin melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Budaya Indonesia ini sangat-sangatlah sesuai dengan kondisi dan atau daripada masyarakat Jombang khususnya.
6: Melalui kegiatan ini, diharapkan kesenian tradisional seperti ludruk dapat terus berkembang menjadi lebih baik di masa depan, serta mampu menjadi bagian dari budaya yang dikenal luas di seluruh dunia. Cantia melaporkan.
2: Kejari dan Pemkab Kediri kolaborasi perkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri. Melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga pemerintah Kabupaten Kediri, berbagai upaya pencegahan terus diperkuat, salah satunya melalui peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat dan juga pelajar agar kasus serupa dapat ditekan sejak dini. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri dalam hal ini terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain menyasar para pelajar, edukasi juga ditujukan kepada orang tua karena keluarga dinilai menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya kasus perundungan maupun kekerasan seksual.
8: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir, kami melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung, untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program Sekolah Ramah Anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan pelajar yang aman dan juga nyaman.
9: Aspek iklim keamanan sekolah. Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru, ya, Bapak Ibu semua, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.
2: Demikian Warta Kediri hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Dila dan saya Esa bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
10: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama saat lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Ya, selamat malam pendengar, selamat petang. Kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini giliran Rifki Royan yang akan menemani Anda dari Kediri sore ini, melanjutkan dari rekan Ariel Fonda ya, sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Saya akan menemani Anda tentunya dengan beragam program, juga informasi untuk juga menghibur Anda. Anda juga nanti bisa mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti, pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya, yang disiarkan langsung oleh Pro 3 Jakarta dan juga seluruh Pro 1 RRI termasuk juga Pro 1 RRI Kediri. Kembali kami hadirkan untuk menemani waktu santai Anda di kesempatan hari Rabu 1 Juli 2026, program kesayangan kita bersama yaitu Jelajah Ilmu, tempatnya kita untuk mengulik fakta-fakta seru, juga ilmu pengetahuan menarik dari seluruh penjuru alam semesta. Nah pendengar, pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi kalau ruang angkasa di atas kita sedang mengalami badai besar? Nah, tentunya kita akan membahas satu fenomena kosmik luar biasa pendengar, yang akan kita bahas di kesempatan Jelajah Ilmu kali ini. Namanya adalah Solar Max atau Maksimum Matahari. Nah, seperti apa atau apa sih itu ya? Jadi pastikan Anda mendengarkannya nanti. Tetaplah di Jelajah Ilmu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 방에서 잡이 앞에 앞에.
1: 잠깐만 위험해.
2: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit. Karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom, bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri dalam Jelajah Ilmu. Kembali lagi ya di Jelajah Ilmu pendengar. Matahari kita memang tidak selalu tenang pendengar, di mana setiap 11 tahun sekali jantung tata surya kita ini akan mencapai puncak aktivitas magnetiknya yang disebut solar max. Nah, bayangkan pendengar, di fase solar max ini permukaan matahari akan dipenuhi oleh ledakan-ledakan raksasa atau solar flare. Efeknya sampai ke bumi, di mana radiasi ekstrim bisa mengacak-ngacak sinyal GPS kita, lalu juga mengganggu jaringan internet satelit. Bahkan dalam skala besar bisa bikin mati lampu massal karena mengganggu kartu listrik. Nah, tapi jangan panik dulu pendengar, ada sisi yang indahnya juga ya, di mana solar max ini juga punya atau yang bikin fenomena aurora atau cahaya kutub jadi super terang dan muncul di tempat-tempat yang biasanya tidak pernah kebagian aurora. Jadi solar max ini adalah perpaduan antara bahaya teknologi sekaligus juga keindahan visual alam semesta. Nah, penasaran kan bagaimana para ilmuwan memprediksi badai solar max ini? Jangan kemana-mana, nanti kami akan hadirkan informasinya hanya di Jelajah Ilmu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.
1: Benar, jangan kemana-mana setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Kami akan kembali menyapa Anda dalam program Jelajah Ilmu.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Oke, pendengar, tidak terasa ya sudah sampai di segmen terakhir Jelajah Ilmu edisi Rabu 1 Juli 2026. Nah, lalu bagaimana sih pendengar para ahli menyikapi fenomena solar max ini? Jadi untungnya di zaman sekarang ini teknologi manusia semakin canggih ya pendengar. Jadi para ilmuwan di seluruh dunia terus memantau satelit cuaca antariksa untuk memberi peringatan dini kepada maskapai penerbangan dan juga perusahaan listrik sebelum badai matahari menghantam bumi. Nah, uniknya lagi pendengar, fase solar max ini juga menjadi penanda bahwa kutub utara dan juga kutub selatan magnetik matahari sedang bertukar posisi. Sebuah proses alami luar biasa yang menjaga siklus tata surya kita tetap seimbang. Itu dia penjelajahan ilmu kita hari ini tentang solar max pendengar. Semoga menambah wawasan kita semua ya. Akhirnya saya Rifki Royan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Jelajah Ilmu kali ini. Sampai jumpa lagi di program Jelajah Ilmu berikutnya. Dan nanti kita akan mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.

0: jatuh menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah.

0: mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
1: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
2: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
0: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
4: Ada mau disampaikan Pak?
5: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
6: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batubara di Kukar tersebut.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: KPK juga telah menyebut tuh
5: 3 korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka korporasi dalam kasus ini. 3 korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. 3 perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari 2 kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
8: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi dengan inflasi sebesar 2,29%. 3, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
7: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
9: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami

0: Kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawing menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
3: Nah, kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi sangat yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius mengharap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
2: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
4: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan koordinasi Ombudsman.
2: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.

0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
1: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG-43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Kyai Haji Irfan Yusuf.
2: Alhamdulillah, kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang, dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah, Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan kehadiran kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras dan membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
1: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peliputan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari tanah suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, Syariful Alam, Media Center Haji tahun 2026, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini seluruh maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
4: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
5: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jasa kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jemaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jemaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
4: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
6: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan.
4: Berdasarkan data PPIH, debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: se confina.
1: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect. We are so,
2: mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1,5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
1: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them and

0: adaptasi dalam scenario.
1: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1,5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Hindu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Pendengar, Anda akan segera mendengarkan Mimbar Agama Hindu edisi hari Rabu 1 Juli 2026 dengan tema Orang-orang Suci.

swastiastu. Om avignamastu namasidam. Om anugraha manuhara deva datta anugraka. Archanam sarva pujanam nama sarva nugrahaka. Dewa Dewi Maha Siddhiyadnya Ngenir Malat Maka Laksmi Srisca Dirga Ayu Dirga Yusa Nirwigna Sukarita Om Kering Anugrah Arcanai Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Engkau Maha Esa, Engkau Maha Mengetahui, Engkau Maha Bijak dan Engkau Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin. Tiada kurang suatu apapun sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi keluarga hamba, bagi orang lain secara luas. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Orang Suci Agama Hindu. Umat Sedharma, saya berkali-kali bertanya kepada para siswa maupun mahasiswa, siapakah yang disebut orang-orang suci agama Hindu? Jadi anak-anak dengan serta menjawab yang dimaksud dengan orang-orang suci daripada agama Hindu adalah orang-orang yang telah disucikan lahir batin. Siapakah contoh yang termasuk orang-orang suci agama Hindu adalah orang-orang yang sudah disucikan secara ekajati dan orang yang sudah disucikan secara dwijati. Yang disucikan secara ekajati, disucikan sekali, itu berarti contohnya adalah pemangku pinandita. Ya, antara pemangku dan pinandita itu sama, orang yang sama tetapi dengan ucapan yang berbeda. Yang disebut dengan orang suci dwijati adalah Ida Prande, Sri Empu, Pandito, Begawan, Ida Dukuh, ya, Bujangga, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan dwijati. Umat Sedharma yang berbahagia, orang-orang suci itu melalui sebuah proses pensucian, melalui sebuah proses pembelajaran, yaitu pembelajaran kepemangkuan, pembelajaran yang disebut dengan calon dwijati, itu disebut dengan calon diksita dan lain sebagainya, melalui proses aguron-guron. Melalui proses aguron-guron itu tidak mudah, sangat sulit, tetapi ini harus dilakoni dengan tulus ikhlas, harus dilakoni dengan lascarya wahya adhyatmika. Jadi sehingga produk atau hasil daripada baik itu orang suci ekajati maupun orang suci dwijati menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang suci, menjadi orang-orang yang suci plus sekaligus adalah terpelajar. Orang suci yang intelek, orang suci yang mengusung selalu tentang kebijaksanaan, mengusung selalu tentang kesucian pikiran, mengusung selalu tentang kesucian hati, dan persucikanlah semuanya itu, baik pikirannya, baik kata-katanya, baik itu perbuatannya, yang disebut dengan ajaran Trikaya Parisuddha. Tiga perbuatan yang tersucikan, yaitu pikirannya,
pikirannya itu memproduksi kata-kata. Nah, kata-kata itu juga memproduksi perbuatan. Nah, manakala pikirannya suci, kata-katanya suci, perbuatannya otomatis suci. Kata-kata dan perbuatan yang suci itu, inilah dikatakan sebagai kata-kata yang bijak, perbuatan yang bijaksana, yang mampu menjadikan keluarga dan lingkungannya itu juga rahayu. Jadi rahayu itu didasarkan atas produk kesucian. Rahayu itu, panjang umur itu dihasilkan oleh produk kebijaksanaan. Rahayu dan kesucian itu dihasilkan oleh kata-kata, perbuatan yang tulus, perbuatan yang baik, perilaku yang baik, perilaku yang mendamaikan, mensejahterakan, membahagiakan orang lain yang mendengarkan. Orang-orang yang suci, orang-orang yang terpelajar, mendapatkan kepuasan dengan memakan makanan yang bersih dan suci. Ibarat burung merak, ketika mendengar menggelagarnya, burung merak itu bagaikan guntur, tapi menakutkan. Itu bukan merupakan sebuah contoh, tetapi manakala orang bijak ketika berbicara, orang suci ketika berbicara, dia tentu akan mengakibatkan orang lain bahagia, mengakibatkan orang lain damai ketika mendengarkannya. Umat sedharma yang berbahagia, orang-orang yang berbudi pekerti luhur dalam hidupnya itu pasti sejahtera. Ketika orang-orang yang berbudi pekerti luhur itu sudah sesuai dengan ilmu katon, itu kelihatan langkahnya. Langkahnya kelihatan sangat sopan, langkahnya tidak tergesa-gesa, langkahnya itu tidak seperti dikejar oleh sesuatu, pasti langkah kakinya itu bersahaja. Orang-orang suci dan yang terpelajar itu kelihatan daripada raut mukanya sendiri. Kelihatan dari raut mukanya sendiri. Dan orang-orang yang suci dan terpelajar itu selalu waspada terhadap pikirannya dan terhadap hatinya, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang luhur budi pekertinya. Umat sedharma yang berbahagia, orang yang suci itu adalah orang yang mampu menggetarkan aura kesucian terhadap keluarga dan lingkungannya. Setiap kata-katanya terukur, terukur dalam arti sangat bijak. Perbuatan pikirannya terukur, buah pikirannya juga terukur dalam arti bijaksana. Terukur dalam arti mampu menciptakan suasana damai. Namun kalau seandainya seseorang sebaliknya dikatakan, mereka dikatakan orang bijak, tapi mengobrak-abrik ketatanan, mengobrak-abrik tatanan kemapanan, itu bukan orang suci, bukan orang bijak. Itu sebaliknya, orang yang suka mengadu domba. Itu hanya label, label yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi mereka-mereka yang seperti itu ya tergolong provokator, bukan orang suci. Orang suci itu kelihatan sekali bagaimana dengan gaya bicaranya, bagaimana dengan suaranya yang lemah lembut, bagaimana akibat daripada dia berbicara diikuti orang lain menjadi tauladan orang lain. Kelihatan sekali, nampak sekali. Nah, bagaimana caranya menjaga kesucian orang suci itu? Maka orang yang menghadapi orang suci itu, senantiasa dia juga beretika. Jadi kendati pun orang suci itu dihina, dicaci dan sebagainya, orang suci itu senantiasa diam. Senantiasa diam dan tidak berbicara. Umat sedharma yang berbahagia,
ketika orang berbicara mengakibatkan orang lain menjadi menjadi tidak nyaman, menjadi tidak damai, menjadi tidak bahagia, itu karena kata-katanya yang membuatkan orang lain itu menjadi sedih. Itu terjaga dengan baik, tidak sampai seperti itu. Orang suci itu senantiasa, karena saya mengatakan tadi berkali-kali bahwa kata-kata itu adalah merupakan produk daripada pikiran, maka pikirannya orang-orang suci itu senantiasa suci. Kata-kata daripada orang suci itu senantiasa kata-katanya adalah suci. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Chanakya Niti Sastra dikatakan bahwa kekuatan seorang raja terletak pada kekuatan bala tentaranya yang hebat. Kekuatan seorang brahmana terletak pada keluasan budi pekerti luhurnya dan kemurnian pikirannya yang suci, dan juga termasuk keluasan rohaninya yang tulus dan bijak. Sedangkan kekuatan seorang wanita terletak pada kecantikannya, terletak pada usia mudanya, dan kata-katanya yang manis dan lembut. Jadi kalau kita melihat seorang wanita yang kata-katanya lemah lembut, apalagi cantik, itu kekuatannya di sana. Kalau kita melihat kekuatan daripada seorang pemimpin, seorang raja, kekuatannya terletak pada bala tentaranya. Ketika kita melihat seorang brahmana, seorang yang suci, kita melihat daripada keluasan budi pekertinya, keluasan pengetahuannya, keluasan kebijaksanaannya. Umat Sedharma yang berbahagia, kitab suci selalu mengatakan bahwa janganlah hidup terlalu lurus atau terlalu jujur. Nah ini apakah ini merupakan sebuah dilema? Boleh kita tidak jujur asalkan untuk kepentingan umum. Jadi ketika kita jujur, bapakmu lagi sekarat masuk rumah sakit, orang yang mendengar memang jujur itu. Tetapi ketika orang mendengar, langsung pingsan semaput juga. Jadi yang sakit itu jadinya dua orang. Itu merugikan orang lain. Dalam konteks-konteks tertentu, dalam hal-hal tertentu, itu boleh tidak jujur. Umpamanya tidak jujur terhadap pencuri, tidak jujur terhadap penjahat, itu boleh. Untuk kepentingan yang lebih luas dan yang lebih mulia. Umat Sedharma yang berbahagia, itu ketika kita melihat ke hutan, ya, kayu-kayu yang lurus itu habis ditebang, kayu-kayu yang bengkok dibiarkan. Itu berarti bahwa zaman sekarang ini, zaman akhir zaman atau zaman kali ini, orang-orang jujur itu sulit ditemui, orang-orang suci itu sulit ditemui. Menurut zaman kali, ya, konteks pandangan daripada agama Hindu di zaman Kali, zaman akhir zaman sekarang ini, Kali Yuga, adalah kita menemukan orang-orang suci, orang-orang yang bijak hanya satu di antara empat orang. Satu di antara empat orang. Jadi tinggal 25%. Nah demikianlah Umat Sedharma, Wacana Dharma yang bisa saya sampaikan pada hari ini, kesempatan ini. Barangkali kata-kata saya ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terimalah Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Baru saja kita dengarkan mimbar agama Hindu pendengar dengan tema orang-orang suci, dan juga sekaligus menutup jumpa kita di Kediri sore ini. Untuk kita lanjutkan ke Kediri malam ini, ya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional Berjaringan yang akan dipantau oleh Ita Purnamasari dan Andes dengan bintang tamu spesial ada Domi Allen tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum menutup jumpa kita, saya hadirkan atau ada satu buah pengumuman ya tentang kehilangan. Jadi di kesempatan hari ini tadi Ibu Sunarti dari Kediri ya, yang beralamat di Dusun Pakisaji RT 005 RW 002 Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri melaporkan bahwa dirinya kehilangan surat-surat penting, surat-surat berharga, yaitu satu buah STNK roda 2 merek Honda Beat tahun 2017 warnanya magenta dengan nomor polisi AG 5963OC, lalu juga nomor kerangkanya MH1JM 111HK284576 dan nomor mesinnya JM 11E1278374 atas nama Sunarti, yang alamatnya ada di Dusun Pakisaji RT 005 RW 002 Desa Duwet Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, yang kehilangannya diketahui pada hari Senin tanggal 29 Juni kemarin ya, tepatnya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat ketika dalam perjalanan dari Pasar Wates sampai rumah, dan sudah dilakukan pencarian namun masih belum ketemu. Bagi Anda yang menemukannya, melihat, bisa segera melaporkannya di RRI Kediri ya, bisa melalui WA di nomor 0812-34600-289 atau juga di 0857-2535-2550. Terima kasih banyak ya pendengar, semoga segera ditemukan ya untuk STNK roda 2 dari Ibu Sunarti ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk sama-sama mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Andes dengan bintang tamu Domi Allen. Siaran ini juga disiarkan oleh seluruh Pro 1 seluruh Indonesia ya, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggaran lagu. Sering kumelamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Kupandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Nes Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026 kita juga di relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya, sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah ciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan realistik?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap pagi lagu. Aku share-share gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa itu dia.
1: Lalu ya, akhirnya digarap
0: beberapa
1: minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
0: Itu
1: ceritanya gitu
0: ya.
1: Jadi nggak sengaja.
0: Bimbo nggak sengaja.
1: Nggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Oh, enggak juga.
1: Enggak juga.
0: Oh, just buat kebutuhan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya panjang atau, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Lama.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Iya. Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh dan beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar Bang Domi kan, apalagi juga dengan Baria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single aja?
0: Single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single, single album mungkin
1: diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya.
1: Okay.
0: Bang Domi, ini sudah ada di line telepon. Sudah menunggu. Okay. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus ya. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau.
1: Kita sapa dulu. Bawa palu ya?
0: Iya, bawa palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert, sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya. Kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Dan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung.
1: Halo.
0: Yo, ingin bertanya.
2: Apa nih? Kabarnya Bang Domi, selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya. Siapa namanya? Saya Tawon Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawon ya.
2: Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Itu saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, iya,
2: setiap
1: iya. Ya, terima kasih, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah? Atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah?
1: Yang iya, genis, yang anak-anak selain. Muda ya. Ya, baru-baru ini kan baru edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Rirepsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga. Dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga. Ada di Comacan nantinya.
2: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya, sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke, okay. Siap, makasih.
0: Terima kasih Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang ya, Tawan. Siap, terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Oh, ada ya. Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
3: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik. Iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
3: Saya kepincang sama Bung Ades. Mbak Ita kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
3: Bung Benny Jo, sudah dari Manado ya?
1: Namanya ya?
3: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
3: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Benny kan penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya?
1: Iya,
3: 80-an.
1: Iya, betul.
3: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya itu
0: dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang Domi? Pertanyaan kedua
0: dulu. Pertanyaan kedua.
3: Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andi, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan.
3: Bung Domi. Cepat Mawati di Nado, Angkel Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Meman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan batik. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di
0: depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh, gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Ian Berlin juga, di Sanggar Vokalia RRI, Studio 5, tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya, tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording tahun 84.
0: Itu recording pertama?
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga Bang?
1: Iya, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter, dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue, tapi gak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi, yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Iya, itu lagu pertama.
1: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin ke lagu, dibawa, dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya. Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50 ribu dulu berharga.
0: Iya berharga. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian bangga. Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kau Miliki ini tahun 84.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Joni
1: Putu Hena. Ada di dalam album itu. Ciptaan saya Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi enggak label. Yang label justru Joni Putu Hena.
0: Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Pini, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak? Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya yang Dewi Persik ini juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan indah pada waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN,
0: tentang IKN,
1: tentang Indonesia.
0: Banyak. Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Andes.
0: Malam, Bang Luis. Ada Bang Domi juga.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana? Gimana? Diulang lagi pertanyaannya, Budan Wisma. Oh,
0: pertanyaannya, abang ini album keberapa, bang?
1: Yang tadi dinyanyikan. Terus ya?
0: Yang kedua, ya yang kedua. Ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya di tiga ya.
1: Silakan, Widya Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ. Ya. Di Grup Perum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap. Makasih. Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih. Maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 bar ya.
1: Boleh.
0: Siap.

0: tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Siap, udah langsung ketebak nih.
1: Itu lagunya lagu.
0: Siap. Ya, terima kasih.
1: Iya.
0: Udah Luis dah. Baik, Bila Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
1: apa? Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
0: Oke.
1: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
0: Oh, itu booming di Malaysia.
1: Di Malaysia baru diresikal sama Yunisara.
0: Iya.
1: Baru booming di Indonesia.
0: Oke.
1: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Itu dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesia-nya, lalu booming di Malaysia
1: sama
0: di Recycle Unisar. Itu tahun berapa bang? Yang pertama yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009.
1: Sama Unisara di Resikor tahun 2014.
0: Oh iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah?
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oke.
1: Di tengah ya.
0: Aku juga Bang, bariton dan tenor ya, ya di bilang Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya, ini Bang Domi gitu. Terus ketiga, darah seni bang, katanya mungkin darah seni dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi dan musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: itu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya dilakukan seperti itu. Baik, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Oh. Aku dengan Andes, Andes Satria.
2: Sayang selalu buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih. Sejak lagu pertamanya Almarhum Manik Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Ya pertanyaannya Bu Rahma mungkin
2: Pertanyaannya gini, saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Manik Ardila sama Nova Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyi siapa aja gak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen ya lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen ya, seperti Almarhum Manik Ardila sama Nova Urbah.
1: Itu dong gitu. Bu Rahma kan baru keluar tuh, dibawakan Reza, judulnya serupa, itu ciptaan saya, itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Sudah ada di YouTube, dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru
2: lihat.
0: Betul.
2: Pantas aja itu ya.
1: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
0: Baik.
2: Ini kalau dapat Nova Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu.
2: Ya betul, dia kesibukannya udah
1: ini. Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya, betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yuni Shara.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang
1: Iya. Makasih.
2: Semoga sukses ke depannya. Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen. Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap. Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya. Yeah. Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi, dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: dan mirip bintang kehidupan. Loh.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, dan Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin. Bogor, kita apa di Bogor. Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus, Bang Domi.
1: Iya.
0: Dari Bogor kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisi 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, benar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya, mendengar ya. Yang ditunggu-tunggu, tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentu.
1: Oh ya, pasti yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambuar. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malamnya ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, dan juga Fafa.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam, Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Samba, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahunata, Kengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wakanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap.
0: Iya, Mbak Ita. Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi.
1: Iya nih, Bang Domi Alin ini. Waduh, ini musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang Domi Alin.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Aku duet bareng Yang Son AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, berapa tahun yang lalu. Mas Domi, ya.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Ya, itu acara talk show apa aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu rindu sampai mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita ya. Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul-betul.
2: Dulu ya. Pancet, termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ semua, aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert, kan, operator kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus, bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi, Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar di sini. Aku pilih nih lagu orang. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak, nggak salah naro.
1: Tapi itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam nggak deh.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget.
2: Betul. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... Syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Ya, di album aku.
1: Iya, iya, lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae
1: ya.
2: Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi Kusnaidi.
2: Iya, itu ya. Model aku tuh Maudi masih.
1: Oh, oh iya, iya, iya, betul. Ya, jadi saat itu aku kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya ya, untuk ya. Melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas gitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin, barulah kita kenal.
2: Terus, musiknya Arthur ya?
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu, jadi ya. Dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi, sampaiannya Rindu Sampai Mati, ya, itu semuanya Mas Arthur Mas semua. Arthur, ya.
0: Baik, kalau kita oke. Baik, baik dah. Dan Bang Domi kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita mana,
0: ke Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mangga, Kang.
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini namanya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: Bengkulu?
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ida.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi. Biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, apa kita semuanya?
0: Lagi ya, kurang ya, enak ya. Atau?
1: Bang Andi, halo. Halo. Bung
0: Andes. Sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Ini
1: Bang Andi, agak. Kok di aku enggak ya, ada suaranya ya?
0: Sudah ada?
1: Nah, ini bagus. Apa kabar Bang Andi?
3: Alasnya aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Iya, iya gila
0: begadang,
1: bola ya.
0: Begadang ya?
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi, bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Lagi karya-karyanya sejauh ini lebih 500 ya.
1: Boy, 100-an udah.
3: Iya, ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau ku miliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu. Ya, luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang, tadi ada urusan sesaat, jalannya juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta hari ini Mbak.
1: Iya, cuma musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama celang you and you.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya? Wih.
0: Mantap.
1: Bang Andi. Itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah baik.
1: Ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya jadi.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin.
3: Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga
1: ini. Ketemu juga ya ini ya Bang Andi ya. Aduh ya,
3: itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke Bang Andi siap.
0: Siap
3: dengan Ibu Tiara di.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung?
1: Halo.
0: Nah, apakah memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Ana selamat malam.
4: kabar Mbak Ita?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan Bu.
4: Iya.

0: Wajahmu sayang Mbak Ida.
1: Ada oh, Ana bisa yang dirujak.
0: Aja lo. Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Andes.
1: Iya. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa lo selalu ceria.
1: Iya, terus silakan
0: ke Bu Ana, mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Oh, sampaikan buat Bang Domi Alex. Semoga sukses selalu. Aslinya dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa? Itu aja Mbak Ita.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma di Palembang. Terus Bang Beni Jo Manado Siguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Terima kasih Mbak Ita.
1: Baik, Wanda, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau hari yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Aduh, dilebihin sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu ada juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pernah nyanyi. Pak Ana nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan macam negaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh takkan berubah kata
3: Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Iya pastinya.
3: Apa Mas Yudi?
1: Iya.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan kita juga ada Bang Domi.
0: Silakan Oma.
1: Silakan Oma.
3: Ya terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Alen.
4: Ya malam Oma.
3: Iya. Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya? Jadi pengen tahu gitu. Namanya dengarannya kayaknya kepo ya Bang ya. Dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
0: Siap Oma. Ayo.
1: Boleh itu katanya.
3: Masih bisa enggak lansia nyanyi?
1: Oh, banyak.
0: Boleh dong banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya. Lomba karaoke kita lansia benar-benar.
3: Oma Ana juga kok dia nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah untuk ini aja lah ya, lalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama.
3: Lancarlah semua apa yang direncanakan.
0: Amin.
1: Amin
3: Oma. Kirim-kirim.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya ada tadi Ibu Ana yang Sorong ya. Sama Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Iya Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran datang selamat tugas lah gitu.
1: Siap.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
1: Disampaikan.
0: Siap.
3: Itu aja, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
3: Terima kasih Bang Andes.
1: Oh itu Oma Ana, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang tadi ada di Sorong. Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang Romi dari mana Bang? Asalnya?
4: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
4: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
4: Dan saya lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta.
1: Terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Dari Rangkas Bitung
0: ya.
1: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong tahun berapa tuh Bu?
4: Yang mana tuh?
1: Nah, banyak tuh dia nyanyi ya.
4: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya di rumah sama
4: ciptanya Yongki.
0: Yongki suara.
4: Bukan ciptanya.
1: Iya, itu.
0: Jadi tadi liriknya di rumah sama.
4: Itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu yang ini yang Pandi.

0: Sudah ngancur ini.
1: Yang meledak disebut. Yang meledak yang bagus.
2: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
2: rindu sampai mati. Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
0: Iya, benar.
2: Baik, terjawab semua. Ya. Mulai tahun berapa berkarya?
0: Berkarya, Bang.
1: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
1: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang. Wih, keren. Nah,
1: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
2: RRI
1: ya, Studio 5.
0: Oh iya, lu baru tahu.
1: Wow. Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh,
1: Bang
0: ya. Iya.
1: Ada kan Pop?
0: Iya,
2: betul.
0: Berlin yang Berlin.
1: Tahun 80 aku masuk aku produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
1: Itu.
0: Iya, iya.
1: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu.
1: Pak Dasi kan, Dasi Suryogi kan orang Surabaya.
0: Oh iya. Iya, cuma tadi kan belum masuk industri, masih SMP loh, Bang Romi.
1: DS tuh Dasi Suryogi.
0: Oh iya.
1: Dulu ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh iya.
1: Termasuk penyanyinya banyak tuh, Pani Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
2: Baik, dimulai tahun dari SMP 83
1: album, ya, album 84. Tapi kalau lagu juga, Dian Piscesa itu yang pertama, yang harusnya ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya, aku tuh di dulu tuh selalu kepo, Bang Romi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa melodinya aja, liriknya yang lain?
1: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang, kalau ngarang lagu tuh, kalau 20 menit pertama nggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh, 20-25 menit,
0: itu nggak jadi?
1: Itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu nggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung direkam.
1: Ya,
0: langsung direkam, Bang.
1: Direkam.
0: Kan supaya enggak. Oh, jadi liriknya pun juga dari Bang Romi ya?
1: Iya, udah langsung aja rekord begitu sampai jalan.
0: Iya.
1: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Ya.
1: Tahun 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan Bang Romi awet muda.
1: Jadi hiburan aku setiap hari itu aku ngarang lagu, kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
1: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya, iya.
1: Lagu Ria yang rindu menyiksa. Itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar. Gitu,
0: aku ya Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
1: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speaking list itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
1: Gitu. 25.
0: Keren sekali, Bang.
1: Dan bisa.
0: Boleh ya, Bang? Bisa online kita bisa ber.
1: Iya.
0: Jodoh bisa kolab.
2: Iya, itu juga sama oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
2: betul.
0: Sampaiin ke Mas Bang.
2: Iya. Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor, selamat malam, Kang Hasanuddin.
3: Malam, baik.
0: Akhirnya masuk Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumohon damang, Kang Hasan.
3: Satunya dari benar nih dari tadi.
2: Sudah terhubung ya, halo, kita ada suaranya.
0: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu mungkin kenapa Bang Andre.
2: Kita enggak dengar suaranya ya.
0: Kita jadi suara halo. Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
3: Tadi lambat, macet ya?
0: Oh iya macet Bang. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan, tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya ketemu juga di ruang rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Bang ya, kita di udara. Bang Hasan monggo silakan.
2: Enggak
0: sama Bang Domian.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Pada Apa.

0: tadi.
1: Oh iya, ya. Kepadamu.
0: Iya. Hmm. Jadi puter tadi udah.
1: Iya dong.
0: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama belum Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya, Mbak siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
0: Bang Domi nih.
1: Iya. Yeah.
2: Silakan. Salam kenal.
0: Jadi ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya tempat di Studio 4
1: RRI?
2: Iya, Studio 5
1: Studio 5 Bang. Iya. Bang Alisan juga
0: sempat saya
2: Studio
0: 4 tapi tahun 93 kan?
2: Tahun 93, baik.
0: Oke. Alhamdulillah, waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya?
0: Wawan, sama yang pianonya itu Bang Fani satu di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
2: Iya.
0: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di
1: Betul.
0: Di Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
0: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan minggu keberapa terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya bilang sempat dibawa orang. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius kan? Gue mantap.
0: Iya.
2: Kuat.
1: Iya. Iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, Bang Yangson itu.
0: Dari semua yang ada
1: sampai mati.
0: Itu di situ saya.
2: Iya.
1: Siap.
0: Sukses buat Mbak Ita. Pertanyaan saya, Bang Domi, ya kalau bisa coba saya pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Malam kembali Mbak Ita, Andes Satria.
2: Malam Teh.
1: Kumaha Teh?
3: Ruang berbagi rindu
1: memori lewat lagu.
3: Jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya. Teteh. Kumaha Teh?
3: Alhamdulillah Teteh sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Mangga tes sama langsung sama Mas Domi Allen ya Teteh.
3: Orang Rangkas Bitung.
2: Iya. Betul.
3: Mas. Bang kayak ya.
1: Bang, ya betul.
3: Abang boleh, Akang boleh. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Sunda.
3: Banten ya, Banten ya.
1: Lebih ke Banten.
3: Juga ya, Kang Allen lah, Kang Allen.
1: Kang Allen lebih keren Kang Allen.
2: Enggak apa-apa.
3: Kang Allen aja lah ya, berdua.
1: Terserah Teteh apa
2: ya. Silakan Teh, seenaknya aja Teh.
3: Bikin nama sendiri buat Kang Alan.
1: Iya.
2: Kumaha Teh?
3: Kang Alan. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh gitu. Makasih.
3: Karena semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Yang penting yang mendengar senang.
3: Yang alian ya. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu sampai mati.
2: Iya.
3: Keren
1: betul Teteh.
3: Itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
2: buat Ita.
3: Saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya, pertanyaan bagus. Yang ditampung ya Teh ya.
2: Kayaknya di
3: lagu-lagu 80-an, 70-an itu banyak yang cover iya, jadi kekinian gitu.
2: Betul.
3: Udah ada. Terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
1: Oh lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing.
4: nanti diklaim.
1: Oh iya ya.
4: Lagu baru enggak?
1: Iya iya iya.
4: Jadi saya lebih memilih
1: menciptakan lagu baru, betul.
3: Gitu, baru-baru ya, yeah. Gitu.
1: Siap
3: okay. Ya, kan, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen,
4: yeah.
3: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
4: Amin.
3: Ya. Dan oh ya, mau menyapa boleh nggak teh?
1: Boleh dong teteh.
3: Betul Salembur tadi ya Kang Hasan teh ya, gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
3: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Bu,
3: juga sudah Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke.
3: Oke, Teteh. Bye, Teteh. Andre Satria.
2: Iya, Teteh.
1: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tabung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini.
1: Politoli.
2: Ada dengan
1: Mbak. Selamat malam, Mbak Haryanti.
5: Ya, halo,
2: Mbak Ito, nama
5: yang cantik, yang manis.
2: Halo, Mbak Haryanti
5: juga. Ada Satria, aduh.
2: Siap, iya Mbak Haryanti.
4: Satria bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori darat lagi. Ke Bang Satan, ya.
2: Bang
1: Domi, Alen.
5: Kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di
1: Bang Domi ya. Sempat ya, benar sempat ruang rindu.
2: Iya.
5: Kemarin pernah juga itu tahun ya.
2: Kalau betul. Kemarin. Pendengar memang
5: Bang Domi. Itu nulis lagu ya,
2: menciptakan
5: lagu tuh. Atau pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya. Ini pertanyaan saya. Dan yang kedua, pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh? Ya.
1: Soundtrack film, oke siap.
5: Ya, atas untuk Bang Domi Alen. Semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi-generasi
1: Oke, Mbak Rianti.
5: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama, boleh silakan Mbak Rianti.
5: Stay di ruang rindu malam ini, khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, Mbak Rianti.
5: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita ini sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa? Dan itu kapan Bang? Katanya
4: itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
4: 88 kali ya.
1: Iya.
4: Ya itu masalah cinta.
2: Oke.
1: Judulnya aja rindu sama mati.
4: Masalah profesi lah.
1: Iya, jadi pengalaman
2: pribadi dari.
1: Iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjadi dari tahun 88 ya, Marita.
4: Dan itu di dikasihnya kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin dia Gen Z, penyanyi Gen Z.
4: Oh iya, Kang. Memati di YouTube banyak.
1: Oh
4: sekarang.
1: Oh gitu ya. Sudah.
2: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja
2: gitu
4: sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
4: Kita enggak kontrol kali.
1: Iya,
4: banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti ya.
4: Pulang juga ini sampai mati. Itu yang cover.
1: Terus yang dikoploin.
4: Banyak.
2: Oke,
1: Mantap lah.
2: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Ya.
2: Ternyata tadi udah terjawab bahasa Inggris itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
4: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: pernah ya.
4: Jadi Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, okay.
1: Centini itu ada
2: sudah. Indah Pada Waktunya ya,
4: yang dibawain Dewi Persik.
2: Nah. Oh, oke. Okay. Jadi
4: di film Centini.
1: Film Centini. Ya.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya, kalau enggak salah ya. 2000-an. Ya,
4: 6 tahun yang lalu.
2: Oh.
1: Ya, oh. Iya. Mungkin ya Bang, ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
4: Iya.
1: Iya sebelum pandemi.
4: Pokoknya itu lagu keluar 2006
1: ya,
2: 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack ya, film Centini. Betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya. Baik, bagi Mbak Ita, kita juga break dulu sejak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar tentunya ya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital, saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk yang apa ya, ditunggu-tunggu sebenarnya.
1: Ih, musiknya mana nih musiknya?
0: Ini dia
1: musik favorit aku. Kalau sudah ada musik ini artinya kita sedang berada di second impresi. Indahnya memori penuh rasa, simpan di hati. Jadi Mas Jomi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Jomi sambil kita bernostalgia.
0: Betul.
1: Udah siap Bang Domi?
0: Ya.
1: Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
0: gimana?
1: Akan ada pisang goreng.
0: Silakan. Sudah menunggu.
1: Setiap pertanyaan benar, satu pisang goreng.
0: Asik.
1: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apa judul lagunya?
0: Apa Bang?
1: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
2: Chris Putuhena.
1: Iya.
2: Bukan John Putuhena.
1: Chris Putuhena.
2: Lupa.
1: Waduh Mas Anes ya,
0: lupa iya.
1: Pisang gorengnya
0: apa? Siap,
2: lupa
0: gitu. Ya berarti ya.
1: Bener lupa benih Bang. Aduh sayang ya, ya. Pisang goreng layang judulnya Maafkan Diriku.
0: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
1: Okay,
0: ya, Mbak Ita dan juga Mbak Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
1: 1990.
0: Mungkin masih ingat.
2: Ini 1250.
0: Wow, benar sekali. Betul
1: kenapa,
0: Bang.
1: Kok bisa ingat sih Bang? Kok bisa tahu?
2: Kira-kira.
0: Oh, tapi pas banget
1: 1250. Pas banget tuh nominalnya tuh. Bukan 3000 atau 4000 tapi 3250. Bener banget.
0: Bener banget. Satu
1: bener,
0: Mbak Ita.
1: Siapkan pisang gorengnya nanti ya.
0: Oke.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
0: Urutan keempat, Mbak.
1: Urutan keempat.
2: Kau milikku.
0: Hah?
2: Kau milikku.
1: Satu kali lagi, Bang.
0: Satu kali lagi.
2: Rioni.
1: Yaudah, sekali lagi, Bang.
0: Sekali lagi, Bang. Terakhir
1: ini. Aku kayak gini-gini loh.
0: Iya, keluhnya.
1: Aku sudah begini-gini loh.
2: Hambatan.
0: Bukan.
1: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua. Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
0: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
1: Oke,
0: baik. Pertanyaan berikutnya, Baroni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Serang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
1: gampang
0: Bang?
1: Ini. Gampang pastinya.
2: Aku sayang kamu.
0: Iya.
1: Kok lupa sih,
2: itu bisa panjang.
0: Baik, tepat sekali Bang Domi.
1: Dua pisang goreng.
0: Dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Betul,
1: ya.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
0: Bulan dan tahunnya Bang.
1: Ayo Bang. Bang Domi.
2: 86 ya.
0: Betul tahunnya.
1: Ayo
0: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
2: Agustus.
0: Wow, tidak terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
1: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
0: Tiga pisang goreng
1: dibawa pulang.
0: Silakan.
1: Sudah impresi.
0: Betul. Itu dia mendengar. Bang Domi masih hafal.
1: Nah iya, nyain kerja aja. Masih produktif sampai sini. Hampir ribuan loh.
0: Wow,
1: tadi katanya hampir 1000.
0: Hampir 1000 produktif sekali loh Bang Domi.
1: Luar biasa. Baik.
0: Kita lanjutkan kalau gitu, Bang Domi. Ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, berita yang ini kita ke Bandung.
1: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
0: Firman.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
1: Iya, Kang Firman.
0: Malam.
1: Malam.
0: Firman.
1: Ya, malam.
3: Aku udah lama nggak gabung di ruang tamu.
1: Iya nih, kemana aja Kang?
2: Jadi rindu ya.
3: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
1: Bandung.
0: Siap.
3: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta.
1: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
3: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
1: Udah Firman.
3: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
1: Tinggi, aku pernah ke situ loh, udah.
0: Mantap.
1: Indah sekali.
3: Salam ya, Mbak Ita, Bang Andre.
1: Siap.
3: Terus ada bintang tamu kita.
1: Ada Mas Domi Allen.
0: Yeah. Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Domi.
2: Oke, ya, selamat malam. Salam kenal ya.
3: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
1: Betul.
3: Iya,
2: iya.
3: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi ya.
0: Iya.
3: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Ya, itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanya sama Bang. Dua pertanyaan buat siapa?
2: Inspirasinya dari Tuhan kali ya. Dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gitu.
3: Boleh salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Nanti dijawab ya. Oke, udah, silakan.
3: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
0: Siap.
3: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
0: Oh iya.
3: Kita Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
0: Ya.
3: Salam juga buat Bang Alen dan
0: Kita
3: Purnama Sari.
1: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
1: Hebat lo ya. Di usia 6 lo.
2: Saya bangun jam 4
0: pagi. Ini hari
2: berdua. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia sekian, supaya menghilangkan kejenuhan, gitu-gitu ya.
1: Wow.
2: Jadi saya ngarang lagu tuh, sekarang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi sekarang saya lagi diam dipiring mood gitu sama Tuhan. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu mesti nggak jadi.
0: Okay.
2: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu jadinya
1: 20 menit loh.
0: 20 menit.
2: Jadi lebih udah lagu yang dibuat-buat kalau aku.
1: Kalau Bandomi
2: gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
0: 250.
1: 250 itu banyak banget loh.
2: Sekarang sudah diterjemahkan 25 lagu ke bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris.
2: Termasuk yang saya mau kasihkan waktu.
1: Yang
2: menyimpan istri saya. Karena saya pelupa. Kamu siapa?
1: Jadi kerjasama yang luar biasa suami istri.
2: Yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris. Oke, siap.
0: Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang?
2: Dari Tuhan.
0: Dari Tuhan.
2: Hmm. Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya.
1: Lewat otak saya. Mas Domi, luar biasa.
0: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi tanggungkan Mbak Ita ya.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Berkatuh Bang Leman.
0: Iya Bang Leman.
4: Dan selamat malam untuk Bang
1: Domi Allen.
4: Domi Allen.
2: Halo, salam kenal Bang.
4: Ya begini Mbak Ita.
1: Iya.
4: Silakan. Benar-benar saya ikut kasih di TikTok, YouTube dan Google. Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
0: Oh iya.
1: Emang benar, Bang Leman.
4: Ini Bang Ita dan di YouTube itu.
0: Betul, kita juga live di YouTube.
4: Live langsung di YouTube. Dan Mbak Ita sebagai host.
1: Iya.
4: Dengan tamunya, Domi Allen, kita Glow Indonesia.
0: Betul.
4: Ini Bang Domi.
2: Ya.
4: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya modifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergerakan kata-kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
1: Iya. Oke, siap Bang Leman.
4: Malam Mbak Ita.
1: Ya, silakan Bang.
4: Bung Beni, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung terkecuali itu Mbak Ita.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
1: Lagu yang udah jadi, ya udah itu aja ya.
2: Enggak ada itu ya. Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu terbaik. Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini. Enggak.
0: Iya.
2: Biasanya saya udah yakin karena ini berkat Tuhan gitu.
1: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
0: Oke. Feeling tuh jadi aja orang lemah terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
1: Oh, iya.
0: Untuk offer undangan-undangan
2: penyanyi.
1: Sampai sekarang
0: Bang Domi.
2: Nyanyi.
1: Banyak jobnya Bang Domi.
2: Tapi saya ingin nyanyi lagu sendiri.
0: Oh.
2: Nyanyi lagu barat malah.
1: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya apa? Oh, Bee Gees.
2: Bee Gees gitu.
1: Bang Domi kenapa enggak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jaga dia.
2: Nah, iya. Jarang lagu sendiri.
1: Gimana Bang Domi?
2: Kecuali penontonnya tahu.
1: Nah, terus minta lagu request-nya.
0: Siap. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih
1: Bang Domi. Kita
0: masih dari Lampung.
1: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
5: Selamat malam tadi pun.
1: Iya
5: pun.
0: Iya.
1: Iya Bang.
0: Bang Govinda silakan.
1: Silakan Bang Govinda.
5: Beli.
1: Oh beli. Iya lupa. Beli
0: Govinda.
1: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang dirilis itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Ada lagi?
1: Ditampung dulu ya,
5: beli. Semoga sukses.
1: Amin.
5: Semakin berkembang.
0: Amin.
5: Dan di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah.
1: Amin.
5: Yang dibuat lagunya gitu.
0: Amin.
5: Amin. Astungkari. RRI Pro 1 Wacana. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakrapan di darah dari Suriko Pindah di Lampung.
1: Oke.
5: Dan semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Matur suksma. Beli Govinda.
0: Baik, matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya, sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
1: Tadi sudah dijawab.
0: Sudah dijawab sebenarnya.
1: Hampir seribu.
0: Hampir seribu tuh ya.
1: Hampir seribu.
0: Tuh. Ya. Betul, sudah hampir seribu. Terjawab ya, Beli Govinda.
1: Masuk seribu.
0: 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari
1: Tebet. Wah, dari Cigur ya. Dari Tebet, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam.
1: Malam, Cigur ya.
6: Nama saya yang cantik istri.
1: Wes, Cigur ya, bisa aja nih. Terima kasih.
6: Walaupun lambat, tapi tetap masih hadir.
1: Maaf, Cigur ya. Betul, betul, Cigur ya.
6: Selamat malam, Bang Ande.
0: Malam, Cigur.
6: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Bang Ande, satu. Aduh.
0: Iya, Cigur.
6: Iya, Bang Ande. Iya, bener. Mau ke situ baik tak
1: lah ayo
6: nanti lah kapan-kapan
1: kapan-kapan Cigu ditunggu ya,
6: ya pengen
1: siap
6: aduh berdepannya pengganteng banget ini mirip ikan Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi ya. Silakan
2: Mas Domi. Malam
6: ganteng kacamatanya keren kapan dia sama juga aku juga nontonnya cowok lagi nonton.
0: Oh iya
6: masuk nih berdua.
0: Halo Cigu. Halo
6: jaringan luar biasa. Berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi
6: kedua kali ya?
1: Kedua kali.
6: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
6: Ini Ria Jakarta atau Cigur Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru itu enggak hilang panggil Cigu. Begitu begitulah ceritanya. Benar enggak?
0: Kayak yeah.
6: Itu. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pecinta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya, jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
6: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tentang musik itu.
1: Oh iya.
6: Penciptanya benar kan Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita.
1: Oh iya.
6: Nah,
1: benar.
6: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita Bang Domi.
1: Siap.
6: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun baru, berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang
1: Domi
6: bilang, ya kan? Bagaimana kita awet muda takkan hilang awet mudanya? Masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Aisen.
0: Alhamdulillah.
6: Saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini, ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
1: Baru lagunya
6: Fitri Adam kalau nggak salah.
2: Adam
6: dia. Apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benar kan Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu cerita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Wah,
6: ya. Pokoknya terus berkarya apa lancar rezekinya kalau lancar rezekinya ada pendengarnya ya.
1: Wah, siap Cigu.
6: Dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kirim lihat itu. Kita selalu berdoa kan apalagi pendengarnya pencipta apa presenter yang cantik.
1: Kan
6: tamunya apalagi gayet tai ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
0: mantap.
6: Wah, kirim salam boleh ya.
0: Silakan
6: Cigu. Buat presenter di Pro 1
0: Nusantara.
6: Satu-satu nanti kakak bagi ya. Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
1: siap.
6: Salam bahagia. Terus ntar dulu yang kedua ya, Bapak Widi yang ada di Tokyo. Bapak Widi di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andi Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, nah, iya
1: seru
0: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
2: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
0: Iya udah lebih
2: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
0: Betul udah 250-an.
2: 250. Itu aja jawabnya.
0: Dan 10 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
2: penyanyi muda.
0: Biru,
2: Adam.
1: Iya, penyanyi Gensi dan Blenya.
2: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
0: Oke, ya. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
0: 2026 ini baik. Ini kita break lagi, Mbak Gita tentunya. Ya, untuk mengundang pendengar silakan ya.
1: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
0: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: jenis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu terus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita berbuah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan faatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Bumi ya, Beta.
5: Enak, iya,
4: betul, Beta. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk dari WhatsApp.
5: Siapa
4: ini? Ada dari
5: Nurdika
4: di Bogor. Di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini. Salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu kami ini, Kang Domi Allen. Lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini dari
5: siapa nih, Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pramasari dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
4: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Keren, itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Namanya komersil ya Bang Andes.
4: Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener,
4: ya. Betul.
5: Oke, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis ya. Muda ya Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama kita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya Bang Andes, doain.
4: Siap,
5: ya
4: betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya kita Pramasari.
4: Amin.
5: Alasannya Dwi Kidarmawan.
4: Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kan atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfokan ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
5: Akunnya
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada
5: Doa Musik. Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada Bang, channel YouTube-nya.
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu. Ya. Oh, siap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi. Wah, baik.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau dua bait.
5: Ya,
4: silakan.
5: Rasanya ya Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Pendengar,
5: Bang, sore.
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Ya.

0: Kami biru bang.
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita beneran duet Domi Allen dan juga kita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andre Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nanti tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini?
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh.
5: Trying to forget but I won't let go.
2: Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI Digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini dimanapun Anda berada. Kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini, Rabu 1 Juli 2026, masih barengan sama Rifki Royan.

0: Glentel Fon di 0354 3 10 11 08. Ya, kita sapa pendengar terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu Nang Rizki.
0: Iya Pak, selamat.
1: Iya, sehat ya, semangat.
0: Betul, ya. Sehat dan selamat.
1: Tambahnya muda, semangat, wahwet.
0: Yes.
1: Iya, ini karena waktunya ya hanya tinggal setengah jam.
0: Betul.
1: Judulnya apa? Malam Yang Dingin dari Diana Nasution duet sama Melby Guslo.
0: Diana Nasution
1: ini kejiting ya, dingin.
0: Iya, betul betul
1: kan, dingin ini tebal kan ya.
0: Amin.
1: Ya, pokoknya sehat yang penting. Itu
0: iya.
1: Aja, semangat terus Nak Rizki ya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Diana Nasution, Malam yang Dingin. Yang berikutnya ada WA ya, pesan chat WA dari Pak Mariono. Anda juga tentu bisa kirim pesan WA di nomor 08 12 34 600 289, juga di 08 57 253 5255. Pak Mariono minta lagu pop Carmilla versi Ahmad Albar ya. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bu Pobani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus, Yang Purpo, Lekdul, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri dimanapun berada. Oke deh pendengar, sambil kami tunggu lagi ya buat yang mau bergabung malam hari ini, ditunggu lewat chat WA boleh ya, pesan SMS juga bisa, atau lewat telepon juga bisa tentunya, hanya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Kediri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya berat, demikianlah ya Ruang Rindu edisi hari Rabu 1 Juli 2026. Kita harus sudahi lebih cepat, karena sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro3 Jakarta. Untuk sama-sama nantinya kita akan dengarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026, Piala Dunia FIFA 2026 antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Babak 32 besar ini akan disiarkan dan dapat Anda dengarkan dari Pro3 Jakarta, setelah dari Pro1 seluruh Indonesia tentunya, termasuk juga Pro1 RRI Kediri di FM 100,2 MHz. Dan pendengar, Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ini disiarkan langsung dari Stadion Atlanta Stadium dari Amerika Serikat. Kita akan segera bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mendengarkan terlebih dahulu prediksi pertandingannya antara Inggris melawan Republik Demokratik Kongo. Dari Studio Pro1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan Pesta Bola Dunia Inggris versus Republik Demokratik Kongo yang disiarkan langsung dari Atlanta Stadium Amerika Serikat.